pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini, dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini, dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia, Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu-satu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian MA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang
5: itu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
10: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti, dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat, dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu diimbau pada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

Satuan Lalu Lintas Polres Kaur Berdengar mulai melakukan penertiban terhadap penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot brong di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban dilakukan setelah sebelumnya kepolisian memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Kabak Ops Polres Kaur AKP Ahmad Airuman mengatakan penertiban akan menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Razia akan dilakukan di jalan raya hingga lingkungan sekolah jenjang SMP dan SMA. Selain ditilang, kendaraan akan diamankan selama 3 bulan untuk memberikan efek jera. Tidak ada toleransi bagi yang tetap bandel. Menurut kepolisian, penggunaan knalpot brong telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Suara bising dari knalpot tersebut dinilai mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot brong akan dikenakan sanksi berupa tilang. Kendaraan juga akan diamankan selama 3 bulan sesuai kebijakan penertiban yang disampaikan kepolisian. Kepolisian mengimbau masyarakat khususnya pengendara sepeda motor untuk segera mengganti knalpot tidak standar dengan knalpot sesuai spesifikasi kendaraan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah pengendara terkena sanksi saat razia berlangsung. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya masih kami kutip kembali dari situs kami di rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Brigjen Kapolres Kaur KBP Wiwin Samsul Arifin turun langsung ke tengah masyarakat di Desa Sukajaya, Kecamatan Nasal pada Selasa 15 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memberikan edukasi serta sosialisasi secara masif terkait pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan edukasi lapangan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Kaur, Forkopimcam, para kepala desa, Babinsa, serta warga setempat. Kapolres mengingatkan agar warga menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar karena sangat memicu karhutla di musim kemarau. Ancaman karhutla dinilai dapat memicu dampak buruk yang meluas, mulai dari kerusakan ekosistem lingkungan, gangguan kesehatan, hingga penurunan roda perekonomian. Pihak kepolisian mendorong aparat dan kecamatan untuk bersinergi aktif bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa. Kapolres membeberkan data pemantauan sepanjang tahun 2026 hingga September. Tercatat, terdapat 366 titik api di wilayah Kabupaten Kaur. Tingginya angka kemunculan titik panas tersebut membutuhkan perhatian amat serius, serta peran aktif seluruh lapisan elemen masyarakat. Selain berfokus pada pencegahan karhutla, Kapolres juga mengimbau warga agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang makin marak. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah warga menjadi wujud nyata bagi pelaksanaan komitmen semangat kerja gagah. Polres Kaur menegaskan bahwa pencegahan bencana karhutla merupakan tanggung jawab bersama demi keselamatan dan kenyamanan seluruh daerah. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan warga menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Kaur.

0: Dengar mohon maaf lagu dari Bus Project dengan Hanya Dia. Tidak dapat kami tuntaskan kerongan negara Anda. Saat ini tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Informasi dan inspirasi Pro 1. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa lagi di Dialog Bengkulu Menyapa. Anda bersama saya Hari Ansyah. Hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dirgahayu untuk PMI dan juga untuk semua pekerja sosial ini yang selalu siap siaga, tidak hanya menyiapkan darah untuk yang membutuhkan, tapi juga banyak kerja-kerja sosial yang dilakukan. Dan pagi hari ini juga masih berhubungan dengan PMI, saya hadirkan juga dua narasumber di pagi hari ini. Kita berbicara seputar sinergi PMI, orang tua, juga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan darah. Dan ini khususnya untuk pasien talasemia. Dan untuk itu saya sapa dulu narasumber pertama saya, ada Dr. Mahfira Awalfitri, Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, dan juga dokter di IGD Rumah Sakit Raflesia. Halo, selamat pagi dok.
4: Selamat pagi pak.
3: Gimana dok kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dan juga hadir Ketua Talasemian Bengkulu, saya manggilnya Bunda sih biasanya. Ya Bun, Eva Afrianti. Apa kabar Bun?
4: Alhamdulillah baik-baik.
3: Baik ya. Oke, dan tetap semangat semuanya. Nah, hari ini bertepatan dengan ulang tahun PMI ke-81. Kalau di PMI Kota ada kegiatan apa gitu untuk merayakan bakti PMI ini yang sudah 81 tahun.
4: Oke, kalau misalnya untuk PMI Kota Bengkulu, kebetulan acaranya baru akan dilaksanakan hari Sabtu.
3: Oh, weekend ya.
4: Tapi kalau misalnya untuk yang nasional kan mungkin itu apa, tergantung acara masing-masing. Mm-hmm. Ada yang hari ini juga udah ada. Kalau untuk kita PMI Kota Bengkulu, nanti hari Sabtu itu di Bengkolen Mall mengadakan acara donor darah massal. Itu boleh datang pagi tapi pak.
3: Oh pagi.
4: Pagi sekitar jam-jam 7.
3: Oke. Target berapa kantong nih dok?
4: Wah, kalau bisa sih di atas 100 ya pak ya.
3: Iya.
4: Semoga tercapai. Iya.
3: Amin. Karena kebutuhan darah kita banyak ya.
4: Iya benar pak.
3: Kalau boleh tahu dok, kebutuhan darah kita harian tuh berapa rata-rata?
4: Kalau di PMI Kota yang berlokasi di M Yunus itu 30-50 kantong sehari.
3: Sehari.
4: Karena sebulan itu 1000-1500 kantong produksi.
3: Luar biasa. Terpenuhi nggak dok sebenarnya? Dok?
4: Waduh,
3: agak sulit. Ini pertanyaannya.
4: Kalau misalnya dikatakan terpenuhi atau tidak, itu kan kalau misalnya dipenuhi dengan keluarga pasien, itu tuh sebenarnya semi-semi terpenuhi ya Bu ya. Tapi itu goalnya kita, yang kita pengen itu kan keluarga pasien juga tidak harus apa khawatir dengan kebutuhan darah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang terpenuhi, ya saat ini belum terpenuhi.
3: Oke. Okay. Gitu. Karena kan masih jadi kebiasaan kayaknya kalau kita, kalau keluarga ada yang membutuhkan, baru pada cari ini ada yang bisa donor nggak gitu, dan bukan yang rutin donornya gitu.
4: Iya,
3: nah benar. Ini permasalahan kayak gini sudah disampaikan dok sama keluarga pasien gitu, agar juga ini harus ada penggantinya juga gitu, darah yang di stok sama yang kita keluarkan gitu untuk kebutuhan pasien.
4: Untuk ke keluarga udah pasti kita sampaikan untuk stok gitu kan. Jadi sebenarnya ini memang butuh kontribusi dari masyarakat umum juga untuk memenuhi kebutuhan darah itu, karena benar-benar apa dibutuhkan ya Bu ya, penyambung hidup ya darah itu. Sedangkan kalau misalnya untuk darah sukarela itu kan berarti kan kita jemput bola lah istilahnya. Hmm. Jadi kadang-kadang kita pergi ke RRI mungkin, yeah, ke badan-badan kementerian atau ke perusahaan-perusahaan kayak Indomaret apa itu sebagainya. Hmm. Itu kita untuk memenuhi kebutuhan darah yang sukarela. Jadi untuk apa donor itu kan ada dua Pak, ada donor sukarela sama donor pengganti. Jadi kalau misalnya donor sukarela ini memang yang harus kita lebih gencarkan lagi ke masyarakat tentang baiknya donor darah itu dan apa kebutuhan darah ini memang masih belum tercukupi untuk saat ini karena memang donor darah sukarela itu pas 50% lah istilahnya baru sampai saat ini. Jadi itu apa untuk stoknya memang masih mengandalkan dari keluarga pasien seperti itu.
3: Oke, baik dok. Nanti kita cerita lagi. Saya ke Bunda Eva dulu. Talasemian Bengkulu. Nah, Bun, kalau sekarang sudah berapa banyak yang bergabung di Talasemian Bengkulu ini, yang terdata gitu untuk anak-anak talasemia?
5: Kalau untuk sementara ini yang terdata itu sudah benar-benar anak itu benar-benar udah hasil asesmen talasemia itu lebih kurang 150.
3: 150. Tapi ini kita di kota atau
5: seluruh,
3: di luar? Di
5: seluruh.
3: Seluruh.
5: Ya.
3: Seluruh.
5: Tapi masih banyak yang belum terdata lagi.
3: Oke. Baik. Nah, ini kalau kebutuhan darahnya seperti apa nih? Boleh cerita, Bun? Karena kan ini harus transfusi rutin kan?
5: Iya.
3: Gitu. Berapa kali dalam sebulan, Bun? Kalau idealnya untuk satu anak talasemia ini?
5: Nah, itu rata-rata kalau anak talasemia ada yang 2 minggu, ada 3 minggu. Hmm. Yang jelas 1 bulan itu nggak nyampe.
3: Nggak nyampe kurang, satu
5: nggak
3: kali?
5: Nggak, paling-paling lama 27 atau 28 hari.
3: Okay.
5: Ada 1-2 orang anak itu sampai 1 bulan atau lebih. Tapi mereka menahan HB. Kalau anak dari sampai 2 minggu atau 3 minggu itu HB-nya masih bisa bertahan di 9,5 atau 9. Jadi kalau orang tua karena dia susah mencari darah, dia bertahan di 1 minggu, 1 bulan lebih atau 2 bulan, itu nanti HB-nya bisa ngedrop sampai 7 atau 6,5.
3: Dok, kalau berarti kondisinya ini berbeda ya tiap anak ya untuk bisa bertahannya gitu di HB-nya ini. Atau kalau yang karena menahan cari-cari dulu donornya gitu sampai 1 bulan, ini risikonya seperti apa gitu?
4: Oke, jadi kita balik dulu talasemia itu apa. Jadi talasemia itu adalah kelainan darah yang di eritrositnya, di sel darah merahnya. Nah, sel darah merah ini kan tersusun dari dua nih, heme dan globin, hemoglobin. Jadi heme itu yang zat besinya, globin itu proteinnya. Nah, anak-anak talasemia itu ada gangguan di globinnya. Jadi protein yang menyusun dari sel darah merah itu dia ada yang kekurangan, dia ada yang kekurangan rantai apa gitu kan. Nah, di penyusun dalam darah kita itu rantai globinnya itu ada banyak, ada alfa, ada beta, ada delta dan ada juga gamma. Nah, jadi untuk anak-anak talasemia ini dia kalau misalnya memang terdeteksi ada gejala-gejala seperti kekurangan darah ya Bu ya, nanti kita akan cek dulu dia ini kekurangannya di mana, apakah di alfanya, apa di betanya gitu rantainya. Nah, rantai-rantai penyusun ini tergantung kalau misalnya dia rantai alfa yang dia apa defisiensi atau tidak itu apa tidak sempurna, dia akan terjadi talasemia mayor terutama karena dan apa yang alfa ini yang paling menyusun yang apa kalau misalnya memang dia ternyata gen yang globin yang menyusunnya itu ada gangguan, artinya kan itu sel darah merahnya tidak bisa dipakai tuh, rusak, akhirnya dia akan mengalami gejala-gejala seperti lemas, kemudian apa pucat gitu kan, letih, lesu, nggak konsen pelajaran ya Bu ya, kalau misalnya anak-anak juga jadi gangguan pertumbuhan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia apa nunda-nunda transfusi seperti itu, nanti ya efeknya pasti anaknya jadi lemas ya Bu ya, jadi gampang terkena penyakit juga gitu.
5: Dan rusak juga organ tubuhnya.
4: Bisa rusak juga organ tubuhnya.
3: Jadi memang sangat bergantung akhirnya dok ya sama transfusi ya.
5: Benar.
3: Karena kalau boleh disingkat mungkin tidak bisa menghasilkan sel darah merah sendiri ya.
4: Iya benar. Sel darah merahnya ibaratnya tuh dihasilkan, tapi rusak mas. Oh, jadi okay. Itu apa untuk volume darahnya tercapai tapi yang bisa
5: yang baru udah pecah.
4: Langsung pecah sebelum 30 hari sudah pecah gitu.
3: Oh, oke. Okay. Jadi harus memang dibantu dengan transfusi. Oke. Okay. Nah kalau kondisi yang seperti ini gimana nih dok kalau yang memang menunda-menunda, apalagi mungkin ada yang banyak di luar daerah ya bunda?
5: Banyak sekali ya. Yang biasaan dari luar daerah yang menunda. Terkadang anaknya, ya gimana namanya orang tua kan, mungkin mereka udah terlalu banyak beban berat bagi mereka kan. Karena anak kita cuma satu bulan itu transfusinya kita 1 minggu. Belum lagi mau izin sekolah, belum lagi kita 2 minggu udah transfusi kita mau sibuk cari darah lagi. Jadi kan orang tuanya ada pun lalai, mereka sedang bekerja. Kebanyakan orang tua dari thalassemia ini di kelas menengah ke bawah.
3: Oke. Okay.
5: Jadi masa rebutan. Jadi mereka sering terkadang waktu anak mau transfusi mereka lalai. Pas saat transfusi sudah daftar ke rumah sakit baru mencari darah. Di sana kita yang pusing membantu mereka. Okay. Seharusnya 1 minggu sebelum itu orang tua berkabar. Jadi kita bisa saling kontak.
3: Oke. Okay. Tapi nah, kalau kondisinya seperti ini, Bun, apakah karena memang untuk kebutuhan darah untuk anak thalassemia ini memang susah gitu, terbatas, atau memang ada faktor lain gitu? Karena memang mengingat kebutuhan darah ini kan banyak ya, tidak hanya mungkin anak thalassemia ya, ada yang kecelakaan, ada yang operasi gitu. Seperti apa kalau Bunda melihat kalau selama ini kendala-kendalanya ini?
5: Sebenarnya faktornya itu pertama ekonomi. Kedua memang faktor darahnya kadang-kadang dikatakan susah ya tidak, dikatakan gampang ya susah juga.
4: Ya.
5: Karena terkadang itu tadi jangan dadakan. Jadi kalau orang tua sudah tahu, oh 1 minggu lagi anak saya transfusi. Jadi 1 minggu sebelum mereka sudah siap, oh hari Senin sudah transfusi, berarti saya harus menghubungi pihak yang mau pendonor ataupun pihak dari PMI. Baik PMI kota, PMI pusat, PMI provinsi. Jadi kalau udah dihubungi, otomatis saat-saat ada acara event-event kan bisa diingatkan, dilabelkan. Tapi terkadang memang salah satunya memang kendala dari orang tua juga kita.
3: Oke, mungkin
5: komunikasinya.
3: Ya, faktor ekonomi ini, orang tuanya juga sibuk juga mungkin untuk pekerjaannya, harus membagi waktu dengan untuk anak yang harus dibawa transfusi. Harus transfusi ini memang kita masih satu rumah sakit saja ya Bun ya?
5: Tidak, kita udah banyak rumah sakit yang transfusi, rumah sakit M. Yunus, rumah sakit Umi, rumah sakit Raflesia, rumah sakit Tersela,
3: okay.
5: Rumah sakit kota.
3: Oke, okay. Sudah ada beberapa lah gitu ya. Oke, okay. Dan kalau kebutuhan satu anak tuh berapa sebenarnya, berapa kantong kalau istilahnya, kalau untuk orang awam?
5: Rata-rata kalau anak yang masih kecil itu 1 atau 2, tapi kalau udah dewasa rata-rata 3 atau 4.
3: Oh 3 sampai 4.
5: Enggak sampai 1 bulan. Okay. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 berarti dewasa 4, 8 kantong.
3: Oke, okay. Dok, kalau darahnya untuk thalassemia ini ada yang khusus enggak misalnya? Atau sama aja sama darah yang dibutuhkan untuk pasien lain seperti misalnya untuk yang mau operasi atau yang kecelakaan seperti itu?
4: Kalau misalnya untuk darahnya sih sama aja ya, tergantung permintaan apakah yang
5: semua.
4: Apakah mau diminta whole blood atau packed red cell, itu PRC atau sel darah merahnya aja. Nah kalau misalnya untuk anak thalassemia ya biasanya yang dibutuhkan PRC-nya. Nah tapi kalau misalnya untuk apa berapanya itu, kalau misalnya pasiennya itu tergantung pemeriksaan HB-nya dulu. HB-nya dulu sama berat badan. Jadi kalau misalnya waktu dia kontrol ke poli ternyata HB-nya 6, itu mungkin dibutuhkan 2 kantong gitu. Terus tergantung juga berat badan, kalau anaknya masih kecil umur 3 tahun ya Bu ya,
5: 1 kantong.
4: Satu kantong juga yang kurang itu ya Bu ya.
5: Paling 150 atau 200 cc.
4: Iya,
3: karena Oke. Kalau thalassemia ini dari cuma membutuhkan pada saat kecil atau seumur hidup harus transfusi dok?
4: Tergantung. Tadi kalau misalnya dia thalassemia mayor itu harus apa seumur hidup. Karena ibaratnya ya kan genetiknya yang itu gangguan mas. Jadi kalau misalnya udah apa terjadi seperti itu, ya berarti sel darah merahnya memang tidak mampu produksi dan memang apa sel darah merahnya akan pecah setiap itu apa jangka waktu
5: tiga bulan.
3: Tapi ada yang pas dewasanya sudah tidak membutuhkan transfusi lagi.
4: Tetap.
3: Oke, baik. Dok, tadi seperti yang Bunda Eva bilang tadi, kalau satu anaknya, kalau dua, berarti ada kemungkinan genetik juga turun dari orang tua. Jadi kalau dia punya dua anak, dua-duanya talasemia juga seperti itu.
4: Jadi gini, kalau misalnya talasemia itu kan dia genetik dan yang menurun. Jadi kalau misalnya memang apa orang tuanya itu pembawa talasemia, maka anaknya kalau kedua-duanya ya, kalau itu sekarang kan udah ada tes genetik. Jadi kalau misalnya memang baru mau menikah itu apa disarankan untuk cek talasemia,
5: screening
4: talasemia. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu dua-duanya pembawa talasemia, berarti anaknya 50% talasemia. Ada yang apa ada yang talasemia, tapi kalau misalnya salah satunya normal itu 50% talasemia, 50% normal
5: pembawa sifat.
4: Jadi itu cara kerjanya yang pembawa sifat ini ya memang dia enggak kelihatan dia akan talasemia, tapi nanti ketika dia punya anak anaknya akan mengalami gangguan sel darah merah tadi itu.
3: Oke. Bunda Eva, kalau di Bunda sendiri tahu buah hatinya talasemia seperti apa awalnya? Boleh cerita dulu.
5: Umur tiga, itu anak saya ada tiga orang, ini anak yang kedua. Nah, jadi awalnya tahu itu pas umur tiga bulan, tiga bulan setengah ya. Nah, dia tuh pucat. Aktivitasnya biasa, dari lahir sampai besar biasa, sampai tiga bulan biasa, normal, gak ada gangguan apa-apa. Pas dicek, HB6 itu dalam waktu satu minggu pucat. Jadi masuk transfusi di dua kantong. Pas dua bulan kemudian transfusi lagi kembali. Transfusi kembali, jadi transfusi masih dua kantong, masih 35 cc. Itu terus pas udah curiga kok berulang. Jadi pas itu ada keyakinan gimana ya untuk menengok saat itu tahun 2007. Karena di Bungkulu kan kita belum punya dokter hematologi onkologi anak, masih dokter anak biasa. Jadi kami berkeinginan membawalah anak saya ke Jakarta. Jadi pas transfusi ketiga umur 5 bulan setengah, kok transfusi lagi. Sedangkan HB akhir sesudah transfusi itu 12. Kok bisa menurun sedangkan dia ya namanya bayi, enggak banyak aktivitas. Jadi pas transfusi keempat umur 8 bulan kami bawa minta rujuk dari RS Bengkulu, Imbunus Bengkulu, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Jakarta. Setelah di sana diperiksa belum temukan apa-apa, hanya defisiensi zat besi ringan karena dia belum berulang. Jadi pas pengecekan waktu itu tidak memungkinkan karena dia umur 8 bulan, kami belum mau untuk cek sumsum tulang belakang. Waktu itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sedang perbaikan untuk menuju ke internasional. Jadi pas kembali lagi, tapi saat kembali lagi ke Bengkulu, kami rutin transfusi di HB9. Dikarenakan sudah ketemu sama dokter spesialis anak di sana, belum talasemia belum ketemu. Karena dia menunjukkan belum talasemia. Jadi kami periksa terus transfusi di HB8, 9. Di samping itu kita biasalah masyarakat kita ke dukun. Kita cek juga kan, kata gitu. Orang awam ya mungkin obat ini gini ikuti semua. Di samping ke alternatif, kita masih aktif juga ke rumah sakit. Jadi rumah sakit tidak tinggalkan. Kayaknya masih juga jarak 1 bulan, 1 bulan setengah rutin transfusi. Pas di umur 1 tahun lebih kami kembali lagi ke Cipto. Pasangan itu tahun 2010 kami datang, 2011 itu Rumah Sakit Cipto udah hampir ke internasional. Jadi pengecekan untuk sampel darah anak erythropoiesis dan talasemia dan kedua orang tua, cek DNA itu bisa cukup diambil di tangan aja, pengecekan di X-Men. Jadi usah sumsum tulang belakang. Jadi sejak itu akhirnya ketahuan, saya dan suami diperiksa, anak saya talasemia beta mayor. Jadi pas diperiksa memang kami bawa sifat, saya 40%, suami 60%. Setelah itu kita rutin transfusi, disasi pencerahan, bagaimana semangat kita untuk anak-anak. Jadi ya, semuanya harus kita terima. Mungkin itulah ujian dari Allah untuk kita semua. Tidak ada meminta, tapi kami hanya menjalani, kami hanya menerima. Insya Allah kedepannya bisa ada kesembuhan atau mukjizat. Akhirnya transfusi rutin ke Bengkulu, juga ke RSCM rutin juga, 3 bulan, 6 bulan. Karena dokter ketemu sama Profesor Dr. Pusika Amelia Wahidiat itu, dia menginginkan pertumbuhan anak yang optimal. Kami diketemui sama seorang dokter, namanya Dr. Nining, kalau tidak salah Dr. Nining. Dia sudah menjadi dokter, talasemi juga dari bayi sampai umur dewasa. Dia juga udah jadi dokter. Jadi disitulah inspirasi kami orang tua, berarti anak talasemi sama dengan anak yang lain, punya semangat, punya cita-cita. Yang jelas kita orang tua, bagaimana caranya mendampingi dia, mengasihi dia, mensupport dia supaya dia tahu memang ini talasemia, kita memang harus sama-sama menjalani, dan bagi orang tua anggap aja ladang amal bagi kita.
3: Okay.
5: Alhamdulillah anak kami yang duanya dicek ternyata sehat semua.
3: Oke, okay. Berarti yang nomor 2 ya Bu Nia. Oke. Nah, boleh tahu sekarang sudah usia berapa Bu?
5: Alhamdulillah tanggal 7 Desember nanti 19 tahun. Sekarang sudah masuk di universitas ngambil jurusan hukum.
3: Oke. Okay. Nah, kalau sepanjang 19 tahun ini pun ada kendala atau kondisi medis yang dirasakan apa gitu?
5: Karena kami rutin juga ke RSCM ya selama 3 bulan, 6 bulan untuk menjaga pertumbuhan, dan juga ada support dari dokter Pusika Amelia dan dokter-dokter yang di Cipto, juga dari penggerak POPTI Jakarta untuk mendirikan POPTI. Akhirnya berusaha belajar ikut seminar berapa tahun, dari tahun 2007 sampai 2012 ikut seminar masa talasemia Indonesia, se Indonesia sama gabungan profesor dokter se-5 negara. Waktu itu Anissa diambil, dibawa. Kami dibawa, itu dokter sendiri sebenarnya itu, tapi karena ingin belajar dokter sendiri, jadi kita tahu, oh gini, masuk kami biar ada motivasi anak-anak yang di Bengkulu, mereka jangan mengeluh. Jadi anak talasemia itu bukanlah yang memberatkan. Jadi anak talasemia tidak ada untuk mengganggu semuanya. Dia sama seperti anak-anak lainnya, dia punya cita-cita, dia punya harapan, dan dia juga tidak menular. Karena dia membawa gen masing-masing. Contohnya di keluarga tidak mengganggu karena dia sendiri. Jadi cuman kendalanya anak itu aja yang dia merasa ada kelainan, ada capek, seperti aja. Kalau untuk kendala, sebenarnya alhamdulillah bagus semua. Cuman anak saya ada tahun 2013 itu kena terdeteksi itu hepatitis C. Karena kita transfusi di daerah kita masih daerah biasa. Jadi pas pengecekan di, kita memang lolos, nggak ada apa-apa. Pas pengecekan di screening di rumah sakit Cipto, ternyata dia kena hepatitis C.
3: Okay.
5: Jadi diobati 2013, diobati rutin. 2015 kami mengadakan biopsi hati di rumah sakit Cipto. Jadi berapa minum obat. Pas kemarin rutin sampai 2018, Anissa per 3 bulan 6 bulan kontrol, 2 kali transfusi di M. Yunus, yang ketiga keempatnya ke Cipto. Sampai pemeriksaan RMI, pemeriksaan semuanya. Jadi pas 2019 berapa? Pas kita kena COVID, itu berhenti. Virusnya waktu itu sudah hampir sedikit sekali. Karena pas COVID kita nggak kunjung lagi, kita nggak bisa. 2023 awal, 1 tahun kayak vakum, nggak pemeriksaan. Ada lagi, timbul lagi. Akhirnya pemeriksaan 2023, Desember 2003 sampai 2004, 2005 pertengahan itu kami mengobati hepatitis C di RSCM, alhamdulillah sehat normal.
3: Okay.
5: Sekarang Anissa sudah nggak ada hepatitis C-nya, sudah kembali transfusi ke M. Yunus kembali, dan juga paling 6 bulan atau 1 tahun pemeriksaan RMI ke Rumah Sakit Cipto. Yang jadi harapan kami itu, Bapak minta kepada pihak PMI atau provinsi, itu bantuan daripada untuk Imugar. imugar itu filter ke darah, mungkin lebih paham ya. Jadi leukosit anak kan terfilterkan, darahnya lebih bagus lagi. Syukur-syukur mendapat darah ikonan.
4: Syukur-syukur ya. Amin.
3: Okay. Luar biasa sekali pengetahuan dari Bunda Eva yang juga ternyata juga jadi belajar ya dengan adanya diberinya ini pelatihan lah gitu ya. Ibaratnya ya punya anak thalassemia jadi tahu prosesnya, tahu perjuangannya, ikhtiarnya luar biasa. Nah kalau saya ke dokter, dok, kalau thalassemia ini ada risiko penyakit-penyakit lain atau gimana sih dok kondisinya sebenarnya?
4: Oke, kalau misalnya kondisi anak thalassemia itu kan dia HB-nya sering turun tuh. Kalau misalnya memang anemia itu kan berarti ada apa gangguan lah, ibaratnya mereka tuh udah harus dijaga-jaga karena sangat rentan dengan penyakit infeksi ya. Ya. Kemudian yang Ibu Eva ceritakan juga kan anaknya pernah kena hepatitis C. Nah sebenarnya memang transfusi darah itu kan kita memang harus jaga orang jangan donor. Sampai darah
3: pendonornya
4: itu,
3: ya.
4: Pendonornya itu terkena hepatitis atau sifilis atau HIV atau penyakit lain yang menular lewat darah. Sebenarnya banyak sekali penyakit di dalam darah ini, tapi kalau kita mau screening semuanya kan itu kalau saat ini kan masih belum bisa, masih terbatas sekali untuk alatnya. Alat-alatnya, kemudian juga biayanya juga terus kemudian ada yang apa kata Ibu Eva kan yang imugar itu kan itu juga kalau misalnya ya dari kami sih masih belum bisa terpenuhi ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang sponsor, ada yang apa lebih care lagi kepada transfusi darah karena ini sangat sebenarnya sangat bahaya. Jadi kalau misalnya di PMI kota ini kita melakukan screening namanya tes rapid sama tes klia. Nah klia ini yang lebih tinggi lagi sensitivitas tasnya. Jadi kalau misalnya udah lolos dari sana, darahnya bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya darahnya tidak lolos, itu berarti pendonornya akan dikasih tahu, dikabarin, dan darahnya itu langsung kami itu singkirkan, nggak bisa dipakai berarti. Okay.
3: Dok, berapa lama proses screening untuk satu darah yang sudah di, misalnya saya donor darah nih. Nah, donor yang darah yang saya donorkan ini untuk bisa dipakai oleh pasien itu berapa lama prosesnya?
4: Sebenarnya cepat ya untuk screening darah itu tuh karena apa kalau pakai metode rapid kan tinggal ditetes aja darahnya gitu kan. Kalau pakai metode klia itu juga cuma dimasukkan dalam alat nanti kurang dari 1 jam keluar hasilnya.
3: Kalau tingkat akurasinya berapa persen dok kalau untuk yang screening rapid gitu.
4: Kalau screening ini kalau misalnya dari perusahaannya PT-nya yang mereka bilang pasti di atas 99 gitu. Cuman kalau misalnya dari temuannya saat ini ya sebenarnya segitu juga. Kurang lebih ada juga yang apa ketahuan misalnya terscreening hepatitis. Nah nanti kami sarankan untuk cek ulang juga. Jadi ada pembanding. Nah kadang-kadang lebih seringnya sih itu memang mereka positif di luarnya, tapi ada juga yang hasilnya negatif. Apakah pemeriksaan di luar yang lebih kurang atau bagaimana. Tapi di kami itu mengusahakan untuk setiap darah itu pasti di screening itu. Mungkin yang kejadian yang Ibu Eva kan mungkin tahun berapa ya Bu? Kalau misalnya per tahun 2022
5: udah bagus,
4: udah bagus. Lumayan.
3: Nah kalau Bunda Eva ada kekhawatiran nggak? Karena kan buah hati ini kan rutin harus transfusi gitu.
5: Ya kalau kekhawatiran jelas ada. Apalagi saat transfusi kita takut juga gimana darah takut sesak atau gimana ya. Tapi Bismillah aja lah, nama kita berusaha. Juga semoga Allah mengiringi langkah kita kan. Jadi yang terutama itu biar kita nggak was-was, kita ambillah pendonor tetap.
4: Benar.
5: Jadi kalau kita udah pakai darah pendonor tetap, kita udah tahu mereka udah cocok. Ya nggak ada kalian nggak ada panas demam lagi. Tapi kalau udah dimasukin, memang saya sering juga diselingi darah baru.
4: Sama pendonor baru.
5: Mungkin yang ini mungkin udah lama kan. Jadi pas saat mungkin pas saat mau diambil, apa dia lagi yang pendonor itu lagi nggak ada di tempat atau lagi dia kurang sehat. Jadi kita ambil pendonor berikutnya baru ini. Tapi kita bawa was-was juga sama dia. Terkadang memang ada kendalanya lagi transfusi atau sudah transfusi ada panasnya juga.
3: Reaksi transfusi. Ada reaksi juga ada ya. Reaksinya. Berarti kalau mungkin udah ibaratnya udah cocok sama ya, darah yang
5: adem, ya enak dia. Gitu. Okay. Kalau belum cocok masih ada reaksinya, ada panasnya. Terkadang walaupun baru nggak ada reaksi juga ada.
3: Oke, okay. Baik. Saya jadi ingat dulu jadi pendonor juga untuk talasemia, tapi karena kecelakaan kemarin sempat berhenti nih, udah vakum nih berapa lama karena juga harus pemulihan ya dok ya, ya? Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi nanti ya Bun ya.
5: Semoga sehat
3: jadi
5: selalu.
3: Jadi donor tetap lagi dan nanti kita akan cerita lagi berbagai informasi lainnya mengenai donor dan juga talasemia. Kita break dulu dok, juga bunda dan juga pemirsa juga pendengar. Kami akan kembali, kalau Anda ada pertanyaan, ada komentar, ada informasi yang bisa Anda bagikan bersama kami, silakan kirim ke live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu, atau juga di telepon, juga di WhatsApp juga boleh. Bisa langsung tinggalkan komentar Anda. Kami akan kembali sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saihudin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini, dan saya juga masih mengundang Anda untuk bisa tinggalkan komentar Anda, boleh di YouTube channel RRI Bengkulu atau juga di WhatsApp, juga telepon langsung boleh di sini. Kalau Anda juga mungkin ada yang ingin berbagi informasi atau ingin bertanya, silakan. Saya bersama Dr. Mavira dan juga Bunda Eva pagi ini. Tadi sudah banyak informasi di segmen pertama, dan dari cerita Bunda Eva tadi itu dari perjalanan panjang dari usia 3 bulan hingga dewasa, tentunya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Kalau boleh tahu, ini di biaya ini seperti apa, Bun? Ditanggung BPJS kah, di cover kalau sekarang ada BPJS kan, atau seperti apa?
2: Kalau untuk awal-awalnya kayak berangkat itu umum dulu. Karena kita mau mencari jejak dulu, mau belajar dulu. Umum dulu tahun 2008 untuk umum. Ternyata pasti lihat biayanya lumayan. Jadi pas berangkat kedua, selanjutnya kami berangkat itu memang seluruh untuk akomodasi kita, semua berangkat itu kita pribadi. BPJS hanya menanggung untuk kita berobat. Semua pengobatan ada di rumah sakit itu ditanggung oleh BPJS. Selebihnya itu kita sendiri.
1: Biaya-biaya yang ya, kebutuhan pribadi ya.
2: Pribadi ya semuanya.
1: Transport,
2: makan, penginapan, semuanya kita.
1: Oke. Nah, Dok, kalau talasemia ini sebenarnya dibutuhkan apa saja, Dok? Kalau untuk selain transfusi ini, dan apakah ini memang di-cover juga untuk kebutuhan lainnya oleh untuk pengobatannya?
3: Oke. Kalau misalnya ini kan saya pengetahuannya dokter umum ya, Bu ya. Iya. Sementara talasemia ini biasanya langsung konsul ke dokter spesialis anak. Okay. Jadi yang sering saya temui itu kalau anak-anak talasemia itu pertama kan mereka butuh darah tuh. Darah itu kalau misalnya sekarang itu kalau misalnya mereka memang sudah terdaftar di BPJS itu bakal bisa diklaim di BPJS. Yeah. Itu satu kantong itu biaya pengganti pengolahan darahnya itu sekitar 360.000. Dan itu ditanggung BPJS. Jadi kalau misalnya dia butuh 2 kantong, 4 kantong itu dikalikan aja, karena kan kita mengolah darah itu kan ada biaya habis pakainya gitu kan. Kemudian anak-anak
1: bentar, harus mungkin ini perlu ditekankan bukan beli darahnya ya.
3: Bukan.
1: Ya, tapi ini untuk
3: biaya pengganti pengolahan darah.
1: Biaya untuk screening dan sebagainya ya, Dok ya. Nah, jangan mungkin sampai salah tafsir juga kalau karena masyarakat juga berpikir wah ini ganti untuk bayar darahnya gitu.
3: Jadi kalau misalnya itu kan memang orang pikir beli darah, padahal kan kantong darah kita bukan pakai kantong aso ya, Bu ya.
2: Ada kantong khusus.
3: Ada kantong khusus, apalagi kalau apa sekarang ini udah harus kantong double, bukan single lagi. Jadi kemudian untuk apa screeningnya tadi nggak main-main, ada 4 pemeriksaan. Kemudian untuk apa yang lain-lain lah, cross match juga ya, Bu ya. Cross match itu artinya apa, kita mencocokkan darah pasien sama darah dari pendonor. Kalau misalnya nggak cocok itu nanti berarti nggak bisa dipakai darahnya ya, Bu ya. Tapi kalau misalnya kecocokannya yang cuma yang minor itu biasanya bisa dipakai. Tapi itulah kadang ada reaksi transfusi tadi, efek sampingnya. Nah, lanjut lagi, selain darah itu biasanya anak-anak talasemia itu butuh obat untuk menurunkan zat besi. Karena tadi kan seperti yang saya jelaskan, itu sel darah merah itu kan ada 2 komponennya, ada globin, ada zat besi atau heme. Nah, kalau misalnya anak talasemia kan yang kurangnya kan cuma globinnya aja tuh. Kalau hemenya atau zat besinya itu kan dia aman. Nah, kalau misalnya kita transfusikan darah, itu kan sepaket tuh. Nah, jadi mereka jadi kelebihan besi. Okay, dan itu hemenya yang harus dibuang dengan obat. Nah, obatnya itu yang lumayan mahal, dan itu kalau misalnya nggak ditanggung BPJS itu lumayan ya, Bu ya. Coba tadi berapa, Bu?
2: Kalau mungkin lebih kurang sekitar, kalau untuk yang anak-anak mungkin sekitar lebih kurang 6 juta, tapi kalau dewasa mungkin bisa mencapai sampai 15 sampai 20 juta.
1: Kebutuhan untuk berapa lama tuh?
2: Satu bulan. Obatnya.
3: Karena obatnya setiap hari diminum. Iya.
2: Setiap hari diminum seumur hidup.
3: Dan dosisnya kan berbeda, Pak. Kalau misalnya dosis anak, mungkin dia lebih bisa satu aja gitu kan. Kalau dewasa
2: lebih banyak lagi, apalagi pakai gandeng. Lumayan.

0: Tapi sudah di cover kalau ini sekarang obatnya?
1: Obatnya alhamdulillah sudah di cover, cuman terkadang kita kendala ada cukup dan tidak cukupnya obatnya.
0: Oh, ketersediaan ya?
1: Iya, ketersediaannya.
0: Oke, baik. Nah, Bun, dari cerita tadi juga dok, bagaimana dengan kondisi untuk anak-anak yang orang tuanya juga punya keterbatasan ekonomi gitu? Apalagi kalau di kita cuma di kota saja, kalau di kabupaten sudah ada rumah sakit yang bisa untuk donor talasemia?
1: Sudah, kalau kita udah buat kesepakatan itu ya MOU di rumah sakit Curup sudah ada itu. Dia kan udah kemarin kita pembagian daripada BPJS ada pembagiannya, ada wilayah. Jadi untuk yang di wilayah dari selatan itu mana Seluma, mana Kawur itu kembali ke kota.
0: Oke. Okay.
1: Sama dengan perbatasan Benteng ke kota. Dan yang mulai tiga wilayah itu untuk Arga Makmur, Kepahyang sama Lebong dan Curup itu kembali ke Curup. Kalau untuk yang di Muko-Muko, untuk yang di Muko-Muko dia kembali sendiri ke Muko-Muko.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sementara ini untuk pelayanan transfusi di rumah sakit Curup sudah ada, sama di rumah sakit Muko-Muko sudah ada.
0: Oke. Okay.
1: Selain yang di kota.
0: Nah, ini kan ya untuk yang seperti yang misalnya kalau di Bengkulu Utara kan harus berangkat
1: kalau
0: juga,
1: iya. Ke Curup.
0: Ini kan butuh juga biaya dan sebagainya. Pasti kalau di perhimpunan ini ada dibicarakan nggak, Bun, untuk memfasilitasi atau seperti apa untuk orang tua dan juga anaknya?
1: Iya, kalau kami orang tua kita tidak ada memfasilitasi, nggak ada ya, karena kita kan nggak ada anggaran dana, anggaran biaya. Jadi paling
0: ini berdiri sendiri ya?
1: Iya, berdiri sendiri. Memang namanya kan perhimpunan orang tua. Kalau orang mengatakan yayasan, mungkin kita ada bantuan atau apa uang. Tapi kita ada, maksudnya himpunan, menghimpun orang tua. Jadi tadinya tidak tahu masalah talasemi ataupun yang galau segala macam, tidak tahu gimana cara kesedihannya. Dengan ada himpunan itu kita bersatu.
0: Oke. Jadi forum komunikasi lah ya.
1: Komunikasi. Jadi untuk semua yang transfer segala macam itu ditanggung sendiri sama keluarga. Paling-paling kalau saya pribadi sering membantu orang tua meminta membantu mencari darah.
0: Okay.
1: Itu saja.
0: Baik. Berarti kalau ini berbeda dengan yayasan ya, Bun.
1: Yeah.
0: Kalau yayasan sendiri ada, Bun. Kalau untuk talasemia ini tuh, kalau dari sepengetahuan Bunda.
1: Memang semuanya dasarnya yayasan semua. Tapi yayasan itu untuk menghimpun. Kita kan induknya itu di Jakarta. Tapi untuk yang di provinsi-provinsi itu dikatakan cabang.
0: Okay.
1: Tapi semua untuk pembiayaan ya kayaknya masing-masing kita mencari sendiri.
0: Oke. Okay. Kalau kendala-kendala yang sering diceritakan oleh orang tua anak-anak talasemia ini apa, Bun?
1: Ya, mereka sekarang cerita yang pertama masalah biaya transportasi mereka mau berangkat, yang juga terkadang kesulitan darah juga, dan juga terkadang ada anak-anaknya yang malas, mungkin sudah bukan apa, sudah jenuh mungkin.
0: Okay.
1: Sudah enggak mau lagi ke rumah sakit transfusi, tidak mau lagi karena minum obat mereka sudah enggak mau lagi, karena rumah sakit kan kami anggap sebagai rumah kedua. Transfusi rutin dijalani 1 bulan sekali, minum obat diminum satu setiap hari seumur hidup. Jadi kejenuhan dari anak, orang tua pun sama seperti itu. Ada ngerasa kejenuhan, udah malas, udah capek. Tapi ya mau nggak mau, saya sering memberitahu kepada orang tua, kita harus semangat. Semua ini kita buat aja sebagai ladang amal bagi kita.
0: Oke, jadi harus bersahabat dengan talasemia ini seumur hidup,
1: iya,
0: gitu. Nah, dok, tadi termasuk juga kendalanya adalah kebutuhan darah tadi, dok. Nah, kalau di PMI seperti apa mengakalinya kalau khusus untuk talasemia ini, gitu? Apakah boleh kalau misalnya seperti Bunda Eva, dok, dibuk dulu dong, dibuking dulu ini darahnya, jangan dikasih ke yang lain, gitu, karena ini butuh transfusi dalam minggu ini, gitu.
2: Oke, jadi prinsipnya sih kalau misalnya darah itu tuh kita keluarkan siapa yang membutuhkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gawat darurat gitu, kita lagi ada stok, kita pasti keluarkan. Tapi kadang tuh kan orang booking 3 kantong gitu. Nah itu yang nggak bisa, karena pasti itu kalau ibaratnya kalau booking itu kan dia nanti
1: berdarah. Yeah.
0: Yeah. Oh, oh.
2: Sementara kalau yang apa di IGD ada perdarahan itu pasti bakal pake didahulukan dulu, gitu. Nah tapi untuk dari PMI sendiri, karena untuk penyakit kronis seperti talasemia sama ginjal itu biasanya kami lebih prioritaskan. Jadi kalau misalnya ada apa kami kegiatan yang banyak seperti itu, pasti kami prioritaskan dulu untuk pasien talasemia dan kronis itu. Itu apa untuk menjaga stok sebenarnya. Tapi kalau misalnya kan tadi kan dibilang kan 30-50 ya. Jadi sebenarnya pasti itu apa orang-orang tuh kehabisan lah, lebih banyak habisnya daripada adanya gitu kan. Karena itu posisi kita di M Yunus juga pasien bermacam-macam, ada yang operasi, ada yang butuh itu. Nah, tapi untuk kalau misalnya ada kegiatan yang di atas 50 lah istilahnya, itu pasti kami apa simpankan untuk pasien talasemia atau ginjal. Tapi kalau misalnya dari Bunda Eva sendiri ngomong ke PMI terus apa, oh gara-gara Bunda Eva kami bookingkan, enggak juga gitu. Jadi biasanya kan Bunda Eva juga bawa pendonor sendiri ya, Bu ya.
0: Nah, tadi seperti juga diceritakan kalau dapat ada pendonor tetap gitu ya. Nah, susah enggak untuk meminta orang tuh bisa jadi pendonor tetap untuk talasemia ini?
1: Sebenarnya tergantung kita, cara kita komunikasi. Kalau kita bisa komunikasi dengan baik, menjelaskan kebutuhan darahnya gimana, untuk anak gini-gini pemakaiannya, insya Allah pendonor pasti respon ya.
2: Tapi satu pendonor juga kurang ya Bu ya, karena satu
0: minimal terbatas
1: ya. Ya minimal satu anak itu paling dikit 10
2: pendonornya.
1: Pendonornya, karena
0: satu kodenya, anak harus cari 10 ya, paling 10, enggak.
1: Karena dia kalau 3 kantong berarti bulan ini kita 3. Jadi pas bulan berikutnya mungkin yang 3 enggak bisa dipakai lagi. Kita pakai yang 3 tadi. Kalau bulan berikutnya kita pakai yang 3 tadi. Jadi kita putar-putar. Ya, sambil kita mencari pendonor yang baru. Siapa tahu ada kendala yang pendonor itu apalagi keluar negeri, keluar kota, apa lagi sakit atau dia ada acara apa. Jadi kita menyiapkan pendonor untuk yang segera donor itu.
0: Berarti memang orang tuanya harus aktif juga ya, Bun ya?
1: Tidak mengandalkan top di PMI atau bank darah. Jadi kalau nggak ada dari PMI, bank darah sudah nggak transfusi. Kasihan kan si anak. Karena anak kita harus transfusinya kan harus rutin. Kan kalau transfusinya HB tinggi ya dok ya, kan pertumbuhannya makin bagus. Jadi ibarat sepeda itu mengalir saja ke bawah. Dia limpahnya betul mengalir dengan cepat. Jadi nggak rusak. Jadi memang kembalinya ke orang tua harus komunikasi.
0: Kalau di rumah sakit, misalnya di M Yunus, sehari itu berapa pasien?
1: Kita rata-rata kan buat list itu per minggu, satu minggu.
0: Per minggu.
1: Pendaftaran lebih kurang terkadang ada 20 anak. Dalam satu minggu itu ada 15 anak, terkadang ada mencapai sampai 25 yang terpusat dalam minggu itu.
0: Dalam satu minggu.
1: Ya, kita kalikan saja.
0: 20-25 lah ya.
1: Kali 2 kantong, 50 berarti. Kalau ada yang besar 3-4, mungkin bisa lebih target lagi. Dari itu kami orang tua selain dibantu dari PMI, kita mau aja ke pendonor.
0: Kalau satu anak ini proses transfusinya berapa lama butuh di rumah sakit?
1: Paling lama 2-3 hari kalau dia sampai 4 kantong, karena hari pertama kita mendaftar mungkin gak keburu. Kalau keburu hari itu kita bisa langsung transfusi. Kalau 2 kantong, 1 kantong hari itu biasanya 1 kantong lagi. Tapi kalau memang gak keburu ya 3 hari kita hari ini pendaftaran, besok transfusi, lusa transfusi boleh pulang.
0: Berarti orang tua juga harus menyisihkan waktu paling tidak 3 hari berarti untuk dari proses daftar hingga selesai transfusi nanti. Nah, dok, kalau idealnya untuk kita yang donor ini rentan waktunya berapa lama?
2: Kalau misalnya pendonor dewasa itu kan laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu 2 bulan sekali juga udah boleh. Tapi kalau perempuan 3 bulan sekali.
0: Dan dengan catatan kondisi?
2: Kondisinya harus fit. terutama kemudian tekanan darahnya itu harus apa normal, kemudian HB-nya juga nanti bakal diukur, karena kalau misalnya HB-nya rendah ya berarti waktu dia donor nggak akan maksimal untuk dikasihkan ke apa pasien gitu. Terus juga kalau misalnya lagi sakit flu atau sedang konsumsi obat juga tidak boleh.
0: Apalagi sekarang nih lagi minum obat flu, tidak bisa ya.
2: Kemudian kalau misalnya yang kata Mas tadi kan karena operasi, nah itu memang harus dijeda 1 tahun dulu, nggak boleh memang nggak boleh donor. Tapi kalau misalnya udah lebih 1 tahun, kemudian udah kondisi udah fit, udah boleh donor lagi. Kemudian juga ada pasien pendonor yang kalau misalnya dia punya udah pernah dihubungi karena penyakitnya hepatitis atau itu sebenarnya sudah harus stop dulu donornya. Terutama kalau sifilis sama HIV itu nggak boleh lagi. Kalau hepatitis tergantung kalau misalnya tadi viralnya sudah bagus, itu udah bisa donor kembali, tapi itu harus dinyatakan dulu sama dokter gitu.
0: Baik. Nah, kalau seperti Bunda Eva ini sendiri, bolehkah menjadi pendonor untuk anaknya sendiri?
2: Kalau misalnya Bunda Evanya itu bisa sebenarnya, cuman golongan darahnya dulu, Pak. Kadang-kadang kan golongan darahnya.
0: Karena takutnya ini tadi kan misalnya pembawa gennya berapa persen gitu. Kalau Bunda Eva sendiri pernah konsultasi nggak ke dokter misalnya, bolehkah orang tuanya untuk donor anaknya sendiri gitu?
1: Pernah, ya. Kalau kita orang tua penderita thalassemia, otomatis kita bawa sifat. Jadi kita tidak boleh menaruh untuk anak kita sendiri, karena kita kan udah punya sifat thalassemia, jadi kita akan menambah nanti. Jadi kalau kita mau transfusi, transfusi ke lepas saja.
0: Jadi jangan ke keluarga sendiri berarti.
2: Pertanyaan Bapak tadi kan orang tua, ada juga yang normal kan?
0: Orang tua aja normal. Nah, kalau kondisinya normal,
1: tapi kalau rata-rata anaknya thalassemia, otomatis kedua orang tuanya bawa sifat semua.
0: Tapi itu memang pasti pembawa sifatnya dari orang tua ya, Dok ya. Bisa, maksudnya apakah dari keturunan dari kakek nenek atau genetik pembawa gen pembawanya?
2: Berarti mungkin persenannya ya, dari kakek jadi perbedaannya di persennya itu.
0: Kalau Bunda sendiri kalau di garis keturunan keluarga ada sebelumnya?
1: Belum ada. Makanya bingung juga kan dari mana. Mungkin kita kaji aja. Zaman dahulu kala mungkin orang tua itu kan punya anak sampai 6. Paling hidup cuma 1-2. Mungkin sana dikarenakan
2: enggak terdeteksi dulu ya,
1: segala macam dokter belum ada, berarti enggak tahu.
0: Kemajuan teknologi kedokteran ini juga mungkin ya. Jadi kalau sekarang kita jadi lebih aware, lebih banyak informasi juga, jadi banyak tempat bertanya, tempat kita belajar juga ya. Jadi langsung belajar, langsung praktek ya, mungkin ya, langsung terjun. Baik. Saya mau kasih pertanyaan cepat ke masing-masing narasumber, boleh langsung dijawab. Ke dokter dulu. Donor darah menunggu dibutuhkan atau rutin?
2: Kalau dari saya sih sebagusnya rutin.
0: Rutin. Alasan?
2: Alasannya karena donor darah itu sebenarnya baik, Mas. Karena kalau misalnya kita menunggu sel darah merah kita itu dicerna diproduksi ulang, itu 3 bulan sekali itu memang kita tuh pasti sel darah merah kita tuh diolah kan. Nah, dengan kita donor darah itu kita mengurangi beban badan kita sendiri untuk mengolah darah tersebut. Jadi pasti akan terproduksi darah baru, sementara kita juga menolong orang gitu. Jadi apalagi habis itu darah kita di screening. Jadi penyakit yang kita
1: tahu ya.
2: Iya, penyakit yang kita enggak tahu sebelumnya itu bisa kita tahu gitu. Kalau
0: jadi
2: ada
0: kayak medical check up lah ya.
2: Medical check up gratis.
0: Baik, ini mitos atau fakta? Kalau rajin donor darah bikin badan jadi gemuk.
2: Wah, itu mitos. Nah, dari yang Ibu lihat penonton ibu kira-kira dia yang jadi gemuk banget gitu.
0: Ini ini banyak yang vitamin. Baik. Saya ke Bunda Eva. Satu hal yang dibutuhkan keluarga pasien thalassemia selain darah.
1: Kebutuhan yang dibutuhkan? Ya, kelasi besi. Obat itu kelasi besi karena dia untuk mengurangi zat besi. Karena kita manusia ini memang walaupun thalassemia atau tidak, kita memiliki kan zat besi. Jadi dengan adanya tambah darah itu menambah lagi zat besi. Sedangkan semuanya sebenarnya penderita talasemi itu dia butuh zat besi, dia harus membuang zat besi. Pembuangan zat besinya itu diminum dengan kalsi besi. Kalsi besi itu diminum setiap hari seumur hidupnya.
0: Jadi selain donor darah juga butuh obatnya. Baik, satu kata untuk pendonor darah
1: dari anak talasemi, kami ucapkan terima kasih. Satu tetes darah yang Anda alirkan kepada anak kami, penyambung jauh untuk anak kami, selalu sehat, selalu berkah.
0: Amin. Baik. Satu hal yang Ibu ingin masyarakat pahami tentang talasemia.
1: Jadi kepada seluruh masyarakat yang mungkin masih awam masalah talasemia, jadi sering kita kan dunia kita sudah banyak mengenal informasi-informasi. Tidak apa-apa, kita selalu searching pada Facebook atau YouTube, membuka apa talasemia itu. Anak talasemia ini bukanlah hambatan untuk mereka menjadi orang yang bisa meraih sukses, dan juga bukan beban lagi bagi kita orang tua. Anak talasemia juga dia mempunyai inspirasi, dia mempunyai cita-cita, mempunyai masa depan. Anak talasemia bukan penyakit yang menular, dia juga tidak membuat orang menjadi tidak mau komunikasi. Anak talasemia juga dia punya masa depan yang cemerlang. Jadi untuk anak talasemia, tetap semangat, selalu optimis, harapan masa depanmu ada di pundakmu.
0: Baik, Bun. Nah, Dok, tantangan apa yang terbesar saat ini dihadapi PMI, di apalagi sekarang di menginjak usia 81 tahun?
2: Kalau untuk sekarang ya pasti pendonornya itu, untuk merutinkan seseorang menjadi pendonor itu sangat susah. Karena bisa dibilang donor darah itu kan mengambil sesuatu dari badan kita. Jadi apakah kita rela memberikan itu atau tidak, itu kan memang kembali lagi ke masing-masing individu. Ada yang rela, berani. Karena banyak juga yang takut jarum.
0: Iya, tantangan juga ini, Dok.
2: Kan itu kalau jarum tuh bisa kita bikin bluetooth gitu kan. Kalau bisa gitu. Karena itu tantangannya terutama itu, takut jarum, kemudian rela atau enggak. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, ah, nanti kalau misalnya keluarga saya butuh darah, saya sudah donor gitu. Padahal kan belum tentu juga keluarganya bakal butuh darah gitu. Sementara anak-anak talasemia, orang yang sakit kronis, itu kan sangat membutuhkan. Dan kalau misalnya enggak sekali aja lewat transfusinya, Ibu ya, pasti anaknya lemes, kemudian lesu, di sekolah jadi kurang konsentrasi, kemudian dalam jangka panjang juga pertumbuhannya terhambat, bisa stunting juga ya, Bu ya.
0: Tapi memang belum ada ya, Dok ya, kalau teknologi terbaru gitu untuk memudahkan transfusi darah gitu. Iya. Mungkin untuk orang yang takut jarum. Kan banyak juga ini kali ya.
2: Paling jarumnya sekarang tuh, Pak. Jadi dibikin lebih, maksudnya lembut tuh, lebih lembut gitu. Jadi kalau misalnya maksudnya jadi enggak terlalu sakit. Kalau dulu kan mungkin dia lebih gede gitu jarumnya.
0: Itu udah para parno aja kan kalau lihat jarum gitu.
2: Benar.
0: Dok, mungkin harapan juga pesan untuk masyarakat sebagai penutup obrolan kita pagi ini.
2: Baik, kalau misalnya dari saya sih, selaku juga orang PMI ya, jadi kalau misalnya ke masyarakat, tolong jangan takut donor darah, karena itu apa, pasien dan yang membutuhkan itu sangat banyak di Bengkulu ini, terutama itu masih sangat mengandalkan dari keluarga pasien. Sedangkan keluarga pasien pasti ada yang capek, kemudian nemenin pasiennya itu kan aja udah capek gitu, apalagi kalau misalnya dia harus donor darah juga, itu sangat kondisi yang sebenarnya tidak ideal untuk mengambil darah. Jadi kalau misalnya bisa itu menjadi pendonor rutin, kemudian nggak ada apa, efek sampingnya tuh ringan sekali kalau misalnya untuk pendonor, paling pusing kalau yang baru pertama kali. Selain itu nanti bakal jadi seger, penyakit yang nggak diketahui jadi diketahui kalau misalnya memang check up gratis gitu kan. Jadi kalau misalnya apa bisa gitu ke PMI langsung boleh, atau join ke acara PMI nanti hari Sabtu juga boleh. Kemudian kalau misalnya ada mau mengundang PMI juga ke kantor, itu juga boleh, nanti hubungi saya juga boleh ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak pendonor sukarela, itu kami sangat apresiasi sekali, sangat berterima kasih. Dan untuk relawan di luar sana, semoga selalu sehat dan ditunggu lagi kedatangannya di PMI.
0: Oke, okay. Dok, penutup dok, oh, iya, tips untuk yang mau donor dok.
2: Tips yang mau donor,
0: iya,
2: tidur cukup, makan, kemudian pastikan diri sehat gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih saya ucapkan untuk Dr. Mafira Awal Fitri, Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, juga dinasnya di Rumah Sakit Raffles, yeah, ya, dan juga Bunda Eva Afrianti, orang tua dari Buah Hati Talasemia, juga Ketua Talasemian Bengkulu, sudah berbagi pengalaman, cerita. Mudah-mudahan ini juga jadi motivasi dan mungkin juga ada nanti yang banyaklah yang tergerak hatinya ya, untuk bisa berkontribusi ya Bun ya, untuk ya, anak-anak talasemia. Dan ini juga mengakhiri obrolan kami pagi ini, sekali lagi dirgahayu untuk Palmera Indonesia ke-81 tahun 2026, dan terus semangat untuk kerja apa ya, kerja kemanusiaan ini, kerja sosial ini ya, dan setes darah Anda tentunya bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan ini akhir kebersamaan kita. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
5: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
6: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamungpraja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah, gitu dong.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 17 September 2026 diperingati sebagai hari ulang tahun Palang Merah Indonesia untuk ke-81. Jadi memasuki usia 81 tahun dalam melayani masyarakat, tentunya ini menjadi momen yang bersejarah bagi PMI yang tahun ini mengangkat tema perayaannya Peduli Bergerak Bersama. Tema ini ada 3 pesan utama yang disampaikan untuk tahapan kepedulian hingga aksi kemanusiaan. PMI memaknai peduli sebagai upaya melihat, mendengar, juga merasakan kondisi sesama, bergerak

0: saling mengubah kepedulian menjadi tindakan nyata dan sedangkan bersama dimaknai sebagai upaya menciptakan dampak yang lebih besar melalui kolaborasi. Peduli bergerak bersama menjadi pesan, peduli adalah
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Bintuhan, dan ada beberapa lagi yang sudah Anda simak di ruang dengar Anda di pagi hari ini mendengar. Nah, ini dia mendengar, membanggakan dua siswa MTSN 2 raih juara piala Soratin U15 Provinsi Bengkulu. Dewan Guru MTS 2 Kaur menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada dua santri berprestasi yang berhasil mengharum namakan madrasah melalui ajang Piala Soratin U15 Provinsi Bengkulu, dan prestasi tersebut diraih oleh Rohimin Dahuri dan M. Zaki Ferijal yang telah menunjukkan kemampuan serta semangat juang dalam kompetensi sepak bola. Keberhasilan kedua santri tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar MTS 2 Kaur, dan mereka diberikan piagam penghargaan pada tepatnya Selasa 15 September 2026 kemarin. Prestasi yang diraih tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga membawa nama baik madrasah di tingkat provinsi. Dewan Guru MTS Kaur memberikan penghargaan dan apresiasi atas kerja keras, kedisiplinan, serta perjuangan Rohimin, Dahuri, dan juga M. Zaki Ferijal selama mengikuti kompetensi, dan mereka berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi santri lain untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan di berbagai bidang. Nah, pendengar, Kepala MTS 2 Kaur Arda juga mengatakan bahwa pihak madrasah sangat bangga atas pencapaian yang diraih oleh kedua santri tersebut, dan menurutnya prestasi ini merupakan bukti bahwa santri madrasah tidak hanya mampu berprestasi di bidang akademik, tetapi juga memiliki potensi besar dalam bidang olahraga.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Siapa yang tidak mengenal Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul? Legenda tentangnya ini sudah sangat melekat, khususnya bagi masyarakat Pulau Jawa. Nah, untuk masyarakat nelayan di Pantai Selatan, ada ritual khusus yang biasa dilakukan. Seperti halnya dengan masyarakat Poncosari Yogyakarta. Upacara sedekah laut, mereka menyebutnya. Karena bermata pencaharian nelayan, maka sedekah atau pemberian itu ditujukan kepada sang penguasa laut, yang dimitoskan sebagai Kangjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Adanya sedekah laut tersebut dimaksudkan sebagai rasa syukur nelayan atas diberi keselamatan dan penghasilan berupa ikan. Upacara ini dilaksanakan setiap setahun sekali dan jatuh pada hari Minggu pertama di bulan Syawal. Sesaji yang disembahkan biasanya berupa bunga telon, alat-alat kecantikan khusus wanita, pakaian wanita yang semuanya harus baru, makanan jajan pasar, nasi uduk, ayam ingkung, pisang, dan masih banyak lagi. Tiap-tiap sesaji mempunyai simbol-simbol tertentu. Saat upacara sedekah laut ini, semua kegiatan di laut dihentikan. Para pria yang mengikuti proses memakai pakaian kejawen, sedangkan tekong yang bertugas untuk melabuhkan memakai pakaian melaut yang dilengkapi dengan pelampung. Menjelang pukul 10 pagi, jodang bersama sesaji yang lain mulai diusung dibawa ke pesisir. Dilanjutkan dengan puncak acara sedekah laut, yaitu melabuh barang sesaji ke tengah laut oleh seorang tekong. Setelah itu, acara selesai dan ditutup dengan doa bersama oleh rais atau juru kunci. Dengan demikian, selesailah upacara sedekah laut.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat. Dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
1: Bila 8.8 MHz RRI Bintuan beringat atas sudah untuk lagu-lagu Papan Indonesia di rumah dengar Anda. Karena sudah menunjukkan pukul 10 lewat 8 menit ya, kami temani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang akan menghantarkan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: 98.8 RRI Bintuan di udara membangun peradaban.
3: RRI Bintuhan FM 98.8 MHz.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mei, mendingan Anda sudah nikmati satu lagu Rembulan ya, yang tadi ya, untuk di siang hari ini udah menghantarkan Anda pukul 11 ya. Tadi kita sudah update informasi tentang membanggakan dua siswa MTSN raih juara piala Soratin U15 di Provinsi Bengkulu. Nah, ini Kapolres Kaur turun langsung ke Nasal sosialisasi larangan pembakaran hutan ya. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin turun langsung ke tengah masyarakat Desa Sukajaya, Kecamatan Nasal. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi serta sosialisasi secara masif terkait larangan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan edukasi lapangan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Kaur, Forkopimcam, para kepala desa, babinsa, serta warga setempat. Polres mengingatkan warga agar menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar karena sangat memicu karhutla di musim kemarau. Ancaman karhutla dinilai dapat memicu dampak buruk yang meluas, mulai dari kerusakan ekosistem lingkungan, gangguan kesehatan, hingga penurunan roda perekonomian, dan pihak kepolisian mendorong aparat desa dan kecamatan untuk bersinergi aktif bersama Babin Katipmas dan Babinsa. Karhutla bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, dan perekonomian. Dan Wiwin juga membenarkan data pemantauan sepanjang tahun 2026 hingga September mencatat keberadaan 366 titik api wilayah di wilayah Kabupaten Kaur, dan tingginya angka kemunculan titik panas tersebut membutuhkan perhatian amat serius serta peran aktif seluruh lapisan elemen masyarakat. Selain berfokus pada pencegahan karhutla, Polres juga menghimbau agar senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang makin marak ya. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah warga menjadi wujud nyata dan pelaksanaan komitmen semangat kerja gagah. Polres Kaur juga menegaskan bahwa pencegahan bencana karhutla merupakan tanggung jawab bersama demi keselamatan dan kenyamanan seluruh daerah. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan warga menjadi kunci utama menjaga konduktivitas wilayah Kabupaten Kaur.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Dasar pokok dari semua susunan gamelan adalah umumnya sekelompok alat tabuh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada yang khusus untuk irama dan ada yang khusus untuk iringan lagu, dan tidak satu pun yang berdiri sendiri atau terdapat khusus di luar susunan gamelan. Gamelan Cirebon adalah beberapa alat musik klasik khas Cirebon yang menghasilkan suara yang bergairah dan seolah-olah selalu ada dalam suasana.

Gamelan Cirebon mengandung permainan yang padat dengan irama yang nyaring. Ciri gamelan Cirebon adalah dapat menyatukan beberapa alat musik seperti beri, yaitu sepasang simbal tebal yang bersuara ngencreng, genta yang dipakai untuk memperkuat irama,

Gamelan seperti ini memerlukan 6-16 pemain. Para pemain gamelan Cirebon umumnya merupakan kelompok yang tersusun erat. Lagunya dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita yang disebut Pesinden. Tapi banyak orang Cirebon yang masih mengikuti cara adat gamelan lama dan mempertahankan cara lama, yaitu penyanyinya seorang pria dan memakai teriakan yang stereotip dengan menggunakan staccato untuk perhiasan lagu.

Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.

0: Nusantara.
1: Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
3: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini.
2: Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa, udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy
2: Bra. Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal
3: dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Siang ini. Dan sekarang menunjukkan pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca siang ini nggak terlalu panas ya, tapi lumayan lah ya untuk bisa memberi semangat Anda di hari Kamis yang manis. Baik pendengar, banyak informasi-informasi yang juga terus kami update ke ruang dengar Anda. Setelah tadi kita simak juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, kami hadir lewat Warta Berita Daerah. Dan kita simak dulu yang satu ini, ada rumor lagu lawas dengan Butiran Debu. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Namaku cinta

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kemudahan pembayaran melalui kris ternyata bisa disalahgunakan untuk menyamarkan transaksi judi online. Salah satu modusnya adalah menggunakan kris milik usaha untuk mengisi saldo atau melakukan deposit sehingga transaksinya terlihat seperti pembayaran barang dan jasa biasa. Pelaku juga bisa memakai rekening dan identitas orang lain, memecah dana menjadi transaksi kecil secara berulang hingga membuat akun pedagang fiktif untuk menampung uang dari aktivitas ilegal. Nah, karena itu pemilik usaha perlu rutin memeriksa riwayat pembayaran dan mencermati transaksi yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya. Jangan pernah meminjamkan kris, rekening, kartu ATM ataupun nomor telepon ataupun identitas pribadi kepada orang lain. Dan apabila menemukan transaksi mencurigakan, segera hubungi bank atau penyedia jasa pembayaran terkait dan laporkan kepada pihak berwenang. Mari gunakan kris secara bijak agar kemudahan transaksi digital tetap aman dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Selamat siang untuk rekan saya Dian Ifwani yang tengah dalam perjalanan. Mau kemana Bu? Ini sibuk banget Ibu yang satu ini ya. Survei-survei lahan, survei-survei tanah, terus apa lagi ya? Survei-survei perumahan, aduh pokoknya kalau orang sibuk emang gitu ya. Oke deh, selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat juga. Dan yuk kapan-kapan kita meet up lagi. Selamat siang juga buat Pipit dan Santi juga yang mungkin hari ini lagi sibuk juga. Apalagi bos minyak nih kayak gini ya memang ya. Mantau terus ya. Oke deh, pokoknya selamat siang, selamat menikmati harinya bersama keluarga dan orang-orang terkasih.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, mendengar untuk lagu-lagu Pop Indonesia nanti akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda selepas azan zuhur ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dan mendengar kita akan hadirkan lagu-lagu Islami dan pada pukul 12 lewat 5 menit kami akan hadirkan azan zuhur berkumandang.

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

pencerah jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka gibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh.

0: Cie, senyum-senyum sambil chattingan. Chat sama Bebep ya.
1: Hehe, iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji loh warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk karena saat ini tengah menikmati waktu santai dan juga waktu istirahat, sekarang menunjukkan pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 13 kami hadir lewat Warta Berita Daerah. Pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG terus diperluas untuk memperkuat layanan kesehatan preventif di Indonesia. Hingga pertengahan 2026, lebih dari 89 juta penduduk telah mengikuti program ini atau sekitar 68% dari target 130 juta peserta sepanjang tahun. CKG membantu masyarakat mengenali kondisi kesehatan dan menemukan faktor risiko penyakit sejak dini. Dan jenis pemeriksaannya disesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan kesehatan pada setiap tahapan kehidupan. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi perubahan gaya hidup, pemeriksaan lanjutan ataupun rujukan jika diperlukan. Nah, dengan begitu, risiko kesehatan yang ditemukan tidak berhenti sebatas hasil pemeriksaan. Dan pendengar, jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kesehatan, manfaatkan layanan CKG di fasilitas kesehatan yang melayani agar kondisi tubuh dapat diketahui lebih awal dan penanganan bisa diberikan secara tepat. Ya, informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Sari berita, kesehatan reproduksi perempuan masih menghadapi sejumlah persoalan. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel memastikan ketersediaan BBM di Kota Bengkulu dan wilayah Provinsi Bengkulu secara umum tersedia dan mencukupi. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel memastikan ketersediaan BBM di Kota Bengkulu dan wilayah Provinsi Bengkulu secara umum tersedia dan mencukupi. Wilayah Provinsi Bengkulu secara umum tersedia, penyaluran BBM subsidi maupun non-subsidi kepada masyarakat tetap berjalan dan terus dipantau secara berkala. Area Manager Communication Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, Pertamina terus menjaga kecukupan pasokan melalui pemantauan stok di SPBU serta kesiapan operasional FT Pulau Bai. Penyaluran Pertalite berjalan lancar, sedangkan antrean biosolar yang masih terjadi di beberapa SPBU antara lain dipengaruhi peningkatan konsumsi, termasuk adanya kecenderungan peralihan sebagian konsumen dari BBM diesel non-subsidi ke biosolar seiring disparitas harga. Sementara untuk memperkuat ketahanan stok, yang menjelaskan tambahan pasokan biosolar sebanyak 3.000 kiloliter melalui SPOB Dato Siri Loe yang saat ini sedang dalam proses bongkar. Berdasarkan pemantauan di lapangan, penyaluran Pertalite di SPBU Kota Bengkulu berlangsung normal dan antrian masih berada di dalam area SPBU. Sementara pada beberapa SPBU yang melayani biosolar masih terdapat antrian kendaraan seiring tingginya tingkat konsumsi. Kesehatan reproduksi perempuan masih menghadapi sejumlah persoalan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Kesehatan reproduksi perempuan masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari gangguan menstruasi hingga resiko kanker serviks. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Dempsey SPOG menyebutkan, terdapat tiga isu utama yang saat ini menjadi perhatian dalam kesehatan reproduksi. Isu tersebut mencakup gangguan menstruasi, kekerasan terhadap perempuan, serta kanker serviks yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara tepat. Kanker serviks sendiri merupakan salah satu kanker yang banyak ditemukan pada perempuan di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi sangat penting.
2: Di kesehatan reproduksi ini, ada tiga isu sebenarnya yang menjadi topik utama saat ini. Isu pertama adalah gangguan menstruasi, isu kedua adalah kekerasan perempuan, dan isu ketiga adalah kanker serviks.
1: Dr. Dempsey mengatakan, pemahaman terhadap berbagai isu kesehatan reproduksi diperlukan agar perempuan dapat lebih memperhatikan kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan juga penting dilakukan ketika muncul keluhan atau kondisi yang tidak biasa, termasuk untuk mendukung deteksi dini kanker serviks. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Gebyar Semarak Merah Putih Bengkulu 2026 yang akan dipusatkan di Alun-Alun Rajo Malim Paduko. Sekda Bengkulu Utara Fitriansa mengatakan koordinasi sejak awal diperlukan agar seluruh aspek penyelenggaraan dapat dipersiapkan dengan baik. Rangkaian Semarak Merah Putih 2026 dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, yakni mulai 2 hingga 11 Oktober 2026. Alun-alun Rajo Malim Paduko dipilih sebagai lokasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi ruang berkumpul masyarakat sekaligus pusat aktivitas ekonomi selama event berlangsung. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga mendorong agar pelaksanaan event melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Produk unggulan daerah, kuliner, kerajinan, serta berbagai potensi usaha masyarakat diharapkan dapat memperoleh ruang promosi sekaligus meningkatkan peluang transaksi selama kegiatan berlangsung. Pelindo Bengkulu bersama RRI, TVRI, dan Antara menyusun rencana MOU untuk perkuat publikasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Leni.
3: Kepala RRI Bengkulu, Rozani, mengikuti rapat persiapan penandatanganan MOU antara RRI Bengkulu dan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Rabu 16 September 2026. Pertemuan dipimpin General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, di ruang kerjanya, bersama jajaran manajer serta dihadiri perwakilan antara Bengkulu dan TVRI Bengkulu. Penandatanganan MOU direncanakan berlangsung secara serentak antara Pelindo dengan RRI Antara dan TVRI Bengkulu pada Kamis sore, 17 September 2020. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Pelindo dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara Pelindo, media pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan nasional. Menurut Dimas, melalui kolaborasi tersebut, Pelindo bersama RRI Antara dan TVRI dapat saling mendukung dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai aktivitas dan pembangunan di lingkungan Pelindo, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan kerjasama tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara lembaga, tetapi juga dapat menjadi sarana menyampaikan informasi mengenai infrastruktur kepelabuhan secara lebih luas dan mudah dipahami masyarakat.
4: Harapannya akan ada sinergi dan kolaborasi antara Pelindo, RRI, Antara, dan juga dengan TVRI menyampaikan apa yang sedang dilakukan di Pelindo maupun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberitaan, khususnya di terkait dengan infrastruktur pelabuhan seperti itu.
3: Sementara itu, Kepala RRI Bengkulu, Rozani, menyatakan kesiapan RRI untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan Pelindo Bengkulu. Apalagi RRI memiliki peran strategis dalam membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat melalui informasi dan edukatif dan mencerdaskan. Rozani menegaskan RRI siap mendukung upaya bersama untuk membangun dan membesarkan pelabuhan Pulau Bai Bengkulu melalui salah satu pintu gerbang perekonomian daerah. Lebih melalui kerjasama tersebut, informasi mengenai potensi, aktivitas, dan perkembangan pelabuhan Pulau Bai diharapkan semakin dikenal masyarakat.
0: Pelindo Bengkulu jajaki Forum Jurnalis Maritim. Selengkapnya dilaporkan reporter Tina.
5: PT Pelindo Regional 2 Bengkulu siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama Lembaga Penyiaran Publik, LPP, RRI, dan TVRI dan mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, kolaborasi untuk memperluas jangkauan informasi publik melalui berbagai saluran di tiga media ini diwujudkan dalam kerjasama yang akan ditandatangani pada Kamis sore 17 September 2026. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan sinergi dalam lembaga penyiaran publik, kantor berita di BUMN tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat. Apalagi, kerjasama ini akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran media dalam penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Belum lagi, kolaborasi antara lembaga ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk terus membangun sinergi dalam mendukung pembangunan Indonesia, terlebih dengan penyebaran informasi tentang Pelindo yang akan banyak diketahui masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan di pelabuhan.
4: Dan semangat kolaborasi terkait dengan media-media yang partnera LPPP dan juga BUMN yang antara. Jadi kita sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk saling berkolaborasi dalam rangka membangun Indonesia, mewujudkan nawacita dari pemerintahan Presiden saat ini.
5: Dimas menambahkan, setelah kerjasama ini dapat terciptanya hubungan harmonis antara insan media dengan jajaran pelabuhan di Laut Bengkulu. Apalagi, pihaknya akan membentuk forum bagi insan pers di Bengkulu bisa tergabung dalam wilayah jurnalis maritim. Dengan itu, pihaknya juga memperkenalkan tentang kepelabuhan yang ada di Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu kepada publik. RRI Bengkulu, Tina Yolanda, melaporkan.
0: Sekretaris Organisasi Persaudaraan Muslim atau Salimah Bengkulu, Hesti Dwi Agustianti mengatakan, isu paparan konten LGBT dan eksploitasi terhadap anak menjadi salah satu kekhawatiran yang perlu mendapat perhatian bersama. Sebagai organisasi perempuan yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia, Salimah menilai perlindungan anak perlu dilakukan, tidak hanya dari sisi moral, tetapi juga keselamatan fisik dan mental. Esti menjelaskan paparan informasi yang tidak sesuai dengan usia anak, baik dari lingkungan maupun media sosial, dapat mempengaruhi perilaku dan kondisi emosional anak, serta berdampak pada hubungan di dalam keluarga. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah kurangnya pengawasan orang tua ketika anak menggunakan gadget, terlebih saat anak mengakses berbagai aplikasi dan konten yang belum tentu sesuai untuk mereka. Mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas butuh penanganan berbeda. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Penanganan bencana bagi penyandang disabilitas perlu dilakukan dengan metode yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat non-disabilitas. Perbedaan tersebut diperlukan karena kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat memengaruhi proses evakuasi maupun penanganan saat bencana terjadi. Dewan Pengawas Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif atau PMMI Bengkulu, Dedi Syahputra mengatakan, penanggulangan bencana tidak dapat menerapkan pendekatan yang sama bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Menurutnya, keterbatasan tertentu yang dimiliki penyandang disabilitas perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan di lokasi bencana.
6: Ya, kalau untuk disabilitas ini kan ketika bencana itu terjadi, penanggulangan itu kan tidak bisa disamakan seperti yang non-disabilitas. Karena non-disabilitas ini kan bisa dibilang tidak ada batasan seperti disabilitas. Terus metode-metode yang akan dilakukan pihak-pihak seperti penanggap kebencanaan ini kan tidak juga bisa sama tindakan yang akan dilakukan di lokasi gitu, terhadap disabilitas dan non-disabilitas.
1: Dedi menambahkan, pihak penanggulangan bencana perlu menyesuaikan metode dan tindakan berdasarkan kondisi penyandang disabilitas di lokasi kejadian. Pendekatan yang tepat diharapkan dapat mendukung proses evakuasi dan penanganan bencana agar tetap aman serta memenuhi kebutuhan setiap penyintas. Anggrit Tardianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Serta bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kaur menyiapkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan akta kematian di tingkat desa. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan bagi warga yang telah meninggal dunia. Sekretaris Dinas Dukcapil Kaur, Januar Afriko mengatakan layanan tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dukcapil Kaur dengan Kementerian Agama. Pemerintah kelurahan dan desa nantinya akta kematian tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga pada malam ketiga atau malam ketiga setelah warga meninggal dunia. Dengan demikian, keluarga tidak perlu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen tersebut di tengah suasana duka. Pendengar dan juga pemirsa RRI Bengkulu, berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 bersama reporter RRI Yan Berlian.
7: Kenalkan, nama saya Anggi Maisari, saya bekerja sebagai jurnalis. Untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset, itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
8: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter sehari-harinya. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
9: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup Bang, karena pada momen-momen tertentu aja, misalkan kegiatan keolahragaan, itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan. Apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga misalkan. Masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. UC dari Sukaraja.
0: Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 diperingati melalui upacara di Terminal Tipe A Air Sebakul Kamis pagi. Peringatan tahun ini mengusung tema Terhubung, Melayani, Bergerak untuk Negeri. Dengan penekanan pada keselamatan dan keterhubungan transportasi darat, laut, dan udara. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat DPTD Kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan Harhubnas tahun ini dimaknai berbeda karena sejumlah bencana dan kecelakaan terjadi di sektor perhubungan. Karena itu, peringatan tidak digelar dengan euforia, tetapi menjadi momentum untuk menyampaikan bela sungkawa, sekaligus memperkuat komitmen terhadap keselamatan masyarakat sebagai pengguna transportasi.
10: Karena kita memaknai tahun ini dengan banyaknya bencana yang terjadi di perhubungan baik darat, laut, udara, jadi kita lebih memaknainya untuk berbela sungkawa, tapi tetap Hari Perhubungan Nasional menjadi titik balik keselamatan jiwa masyarakat Indonesia sebagai pengguna jalan, baik itu darat, laut, dan udara.
0: Dina menyebut tema Harhubnas juga menegaskan pentingnya integrasi antar moda untuk memastikan seluruh wilayah tetap terhubung, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Di Bengkulu, komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui layanan transportasi perintis menuju Pulau Enggano, serta pengawasan keselamatan angkutan penumpang dan barang. Kondisi jembatan air tinggi sepanjang 22 meter di Desa Air Palawan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, makin memprihatinkan. Akibat kerusakan fisik yang amat parah, prasarana penyeberangan ini merupakan akses vital tunggal bagi mobilitas harian warga menuju area perkebunan serta fasilitas pendidikan SD Negeri 72 Kaur. Kerusakan sarana penyeberangan yang telah berlangsung sejak tahun 2023 tersebut kian parah akibat tingginya intensitas lalu lintas kendaraan pengangkut hasil panen warga. Sekretaris Desa Air Palawan, Sadarwan, menegaskan bahwa jembatan air tinggi merupakan urat nadi aktivitas warga sehingga kerusakannya membutuhkan respon cepat agar tidak lumpuh. Pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berulang kali melakukan perbaikan swadaya. Namun langkah sementara tersebut tidak bertahan lama. Sadarwan mengeluhkan belum masuknya proyek perbaikan jembatan tersebut ke dalam daftar lelang LPSE Kabupaten Kaur sehingga penanganan permanen masih belum pasti. Masyarakat Desa Air Palawan terpaksa bertaruh keselamatan saat melintasi lantai penopang jembatan yang telah lapuk dan patah. Warga sangat berharap pemerintah daerah segera menurunkan tim teknis untuk melakukan renovasi total secara cepat dan konkret. Sebanyak 86 tim futsal dari Kaur dan Bengkulu Selatan mengikuti turnamen Pusaka Cup yang digelar oleh SMA Negeri 11 Kaur. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
11: Turnamen Pusaka Cup yang digelar SMA 11 Kaur resmi menjadi ajang bergengsi bagi para pelajar di wilayah Kaur. Turnamen futsal ini berhasil menarik perhatian puluhan sekolah untuk mengirimkan perwakilan terbaik mereka. Panitia mencatat sebanyak 86 tim futsal telah mendaftarkan diri secara resmi untuk memperebutkan gelar juara. Seluruh peserta ini datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SMP hingga SMA sederajat. Mobilisasi massa yang besar ini membuktikan tingginya antusiasme olahraga sepak bola mini ini di kalangan generasi muda. Selain dari Kabupaten Kaur sendiri, puluhan tim juga datang jauh-jauh dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Sekolah SMA N11 Kaur Satarudin SPD membuka langsung acara yang berlangsung meriah ini. Beliau menyampaikan bahwa turnamen akbar tersebut digelar sekaligus sebagai bentuk syukur atas hari ulang tahun sekolah.
12: Untuk futsal itu ada 86 peserta, baik itu dari Kabupaten Kaur maupun dari Bengkulu Selatan. Ada dua kabupaten yang ikut di pelaksanaan FUT tahun ini, Pak.
11: Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk memfasilitasi dan mewadahi minat para pecinta futsal di kalangan remaja. Langkah nyata ini diharapkan mampu menyalurkan energi positif anak muda ke dalam kompetisi yang sehat. Satarudin mengamati bahwa ada banyak sekali bakat terpendam di bidang olahraga ini yang belum tersalurkan dengan baik. Kejuaraan seperti ini menjadi jawaban atas kebutuhan ruang bagi para pelajar untuk mengekspresikan hobi mereka. Melalui kompetisi ini, bakat-bakat baru di dunia futsal diharapkan dapat terpantau dan terus dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Semangat sportivitas yang dijunjung tinggi selama turnamen juga akan membentuk karakter atlet muda yang berjiwa besar. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: 9 pesilat asal Kabupaten Kaur menorehkan banyak prestasi yang didapatkan pada ajang Indonesia Open ke-4 yang digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Event ini merupakan gelaran yang dilaksanakan oleh Kemenpora dalam rangka pencaksilat Road to Olympic. Prestasi-prestasi tersebut diraih oleh masing-masing pesilat yang bertarung dalam beberapa kelas tanding. Untuk masing-masing kelas E, F, H, dan J pra-remaja putra telah sukses menorehkan prestasi dengan meraih medali emas. Atas nama Arsalam Barok Bashar, Abdillah Saka, Hadiah Seno, dan Gaisan Ikhiro. Selain itu, kelas E putri juga membawa kepingan emas yang diraih oleh putri Syaiditina Aisyah. Salah seorang pelatih pencaksilat Kaur, Buyung Khalil SPD, mengatakan, kejuaraan ini masih berlangsung dan kemungkinan masih ada kepingan medali yang bisa diraih. Karena menurut Buyung, ada dua pesilat yang bertanding pada kelas tanding G dan C sudah berada di partai puncak atau final yang baru akan bertanding besok dan diharapkan bisa kembali meraih medali emas berikutnya. Sementara itu, Buyung Khalil yang terjun pada kelas dewasa akan bertemu pada babak penyisihan yang akan bertarung melawan pesilat asal negara Spanyol. Menurutnya pertarungan ini cukup berat karena kurang lebih akan menghadapi 6 pesilat dari berbagai negara, apalagi ingin berada di partai puncak dan membawa medali emas. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Loh, apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami di Bengkulu siang ini dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang juga untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada dan tetap semangat nih buat yang masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Anda. Semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan juga semuanya. Ya, buat Anda yang saat ini tengah bersantai bersama keluarga ataupun juga rekan-rekan Anda, semoga saja hari ini juga menjadi hari yang tetap memberikan semangat-semangat tertentu untuk Anda. Baik pendengar, kami update informasi Anda kembali dari rri.co.id. Lebih dari 720 ribu orang di dunia meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Ya, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diperingati setiap 10 September itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sekaligus menghapus stigma terhadap masalah kesehatan jiwa. Pencegahan dapat dimulai dengan peka terhadap perubahan perilaku orang di sekitar seperti menarik diri, kehilangan harapan, merasa tidak berharga, atau mengungkapkan keinginan mengakhiri hidup. Ya, tanda-tanda tersebut perlu ditanggapi dengan serius. Pendengar, jika seseorang mulai bercerita, dengarkan dengan tenang tanpa menghakimi atau menyalahkan. Jangan meninggalkannya sendirian ketika menunjukkan tanda bahaya dan segera libatkan keluarga atau orang terpercaya. Bantu ia memperoleh pertolongan dari psikolog, psikiater, puskesmas atau rumah sakit. Dan dukungan psikologis awal juga tersedia melalui healing 119.id atau telepon 119 ekstensi 8. Dan dalam keadaan darurat segera menuju instalasi gawat darurat terdekat dan mendengarkan, menemani, dan mencairkan bantuan serta mencarikan bantuan dapat menyelamatkan kehidupan. Mendengar informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari. Jumpa lagi bersama pendengar saya Asri Bahari Pendengar di ruang dengar Anda dalam program Ruang Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk bersama kita di kali ini untuk edisi Kamis tanggal 17 September 2024. Dan pendengar, seperti biasa juga kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 61 655, atau juga bisa di 0811 79 61 655. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu pembuka, yaitu untuk mengobrol kita di kesempatan kali ini di Pro Dangdut. Jangan kemana-mana, terus pantau kami di 98.8 audio stream di www.rri.co.id, dan Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile RRI Digital.

0: Iya benar, masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Satu buah lagu dari Caca Andika dengan Malam Penuh Rindu. Pria lagu dari Caca Andika di sore hari ini. Mantan kita ke pukul 14.12 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa pendengar, penampung perdana kita di sore hari ini. Ada siapa di mana? Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Pak Amir di Penancar.
0: Apa kabar Pak Amir?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Astri juga gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Menung-menung mana di Penancar?
0: Ih, sama.
1: Kalau dari jam 10 ke jam 1 ya panas. Kalau sekarang menung-menung mana?
0: Enggak, ini dari pagi udah mendung.
1: Tapi kayaknya penghujannya masih jauh ya.
0: Tapi tadi malam di Bintuan hujan lebat loh.
1: Oh, di Kaur?
0: Iya, hujan lebat.
1: Nyampe jam berapa?
0: Pokoknya udah malam ya. Mungkin udah sampai jam 2-an kali ya. Lebih ya.
1: Ya, ya syukur alhamdulillah, wassalamualaikum. Ya kalau di Penancar belum dikasih nih, tapi air masih besar.
0: Soalnya juga pas tadi pagi kita lihat jalannya masih basah. Berarti soal subuh-subuh tadi masih kayaknya.
1: Tapi kalau debu dari anak Gunung Krakatau udah nyaman di Kaur?
0: Udah aman, kan gedungnya udah agak lagi meletus.
1: Ya mudah-mudahan kita kasih keselamatan dari Allah ya.
0: Iya, semoga ya gak ada lagi musibah-musibah dan bencana.
1: Iya, hujan segera turun, jangan kelebihan, kelebihan juga banjir.
0: Iya, jangan dong.
1: Langsung aja kita request lagu lah.
0: Boleh, Pak Amir mau lagu apa?
1: Lagunya Taman Tanah Hina ya, dari Libya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Langsung aja salam spesial untuk Pak Sri, yang hari ini lagi bertugas di RRI. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Semoga RRI dan Tuhan senantiasa selalu terjaga di udara dan abadi di hati penjurannya.
0: Amin.
1: Buat yang biasa bergabung, silahkan bergabung. Jangan sampai ketinggalan nih, yang jauh, yang dekat, yang bisa menangkap daya pancar RRI.
0: Oke.
1: Oke, teman-teman ini nya ditunggu ya.
0: Baik, ditunggu Pak Amir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir, pendengar baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Penampung perdana kita nih Pak Amir ya, penampung pertama di sesi pertama Prodangdut sore hari ini, edisi Kamis tanggal 17 September. Kita masih menunggu untuk kamu pendengar yang ingin bergabung di 0739616555 atau juga bisa di 0811 7901655 ya. Nah, berikan untuk kamu yang ingin bergabung via WA juga bisa ya, di via chat baik itu telepon juga bisa ya di kesempatan sore hari ini. Kita masih menunggu untuk kamu yang ingin bergabung, ayo silahkan bergabung seperti kata Pak Amir. Untuk pendengar setia kita yang sedang bersantai, selamat bersantai. Dan kita informasikan juga ya, siaran kita tidak hanya bisa dijangkau atau didengar melalui FM 98,8, tapi juga bisa melalui aplikasi, yaitu aplikasi digital, atau juga bisa melalui ada streaming ya di rri.co.id. Nah, untuk yang aplikasi yang belum punya aplikasinya, silakan download dulu di Play Store ya. Kamu dapat mendownload aplikasi tersebut, tinggal cari RRI Digital, install aplikasi itu, dan kamu dapat mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, Programa 1, Programa 2, dan Programa 3. Bahkan Programa 4 dan juga siaran luar negeri dapat Anda akses ya dalam satu aplikasi. Nah, pendengar yang ingin bergabung sore hari ini, masih kita tunggu sampai dengan pukul 15 nanti, karena Prodangdut itu hadir setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kecuali hari Selasa ya. Dan untuk kamu yang sedang beraktivitas di sore hari ini, selamat beraktivitas, semoga aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Walaupun untuk cuaca kita di sore hari ini dari pagi ya, untuk wilayah Kaur, Kabupaten Kaur dan Kaur Selatan tentunya, terkhususnya itu dari pagi memang sudah mendung, sampai dengan sekarang masih mendung ya. Mungkin masih ada sisa-sisa hujan semalam. Dan mungkin juga ada yang menjemur pakaian tidak kering ya. Karena memang mataharinya tidak terlalu terik, agak-agak malu-malu gitu. Karena memang mendung. Nah, oke, pendengar yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0739161655 di belakangnya Pak Amir ya, di pemancar tadi sebagai penelpon pertama kita di sore hari ini. Masih Mbak Asri tunggu pendengar sampai dengan pukul 15 nanti. Karena perundangan itu hanya 1 jam ya. Atau selama 60 menit. Sekarang sudah pukul 14.17 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih berapa menit nih? 43 menit lagi ya. Nanti sebelum kita tuntaskan untuk produk dulu. Ini biasanya kalau full yang gabung ya, itu cuma ada 2 sesi ya, karena memang waktu kita juga terbatas di pagi hari, maksud kami di siang hari ini. Untuk ada dan berekas juga ada di malam ya, tapi dengan rekan-rekan cowok. Karena yang siaran malam cuma cowok ya, karena memang di Pondok Pusaka agak sedikit ekstrim. Oke, pendengar masih kita tunggu di 0739161655 atau juga bisa di WA kami di 0811 7961655. Bagi ini udah ada yang gabungan dari Wahana Batu Karang. Selamat sore untuk Wahana Batu Karang Pengubayan. Oke, assalamualaikum dari Bintuhan. Ini dari Wahana Batu Karang Pengubayan. Ingin minta lagunya Mbak, Aku Bukan Rahwana. Terima kasih. Aku Bukan Rahwana dari Nasar ya. Nanti kita siapkan untuk WBK. Ini WBK pendengar setia kita ya. Rahwana, Rahwana. Kita masih cari ya WBK ya. Di belakangnya WBK kita masih nunggu di 0811 7901655 ya. Dengan King Nasarnya, Aku Bukan Rahwana. Kita baca chat selanjutnya juga di belakang WBK ada siapa lagi nih. Kita akan baca satu per satu. Oke, assalamualaikum dari Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri, aku Joni di Bintuhan. Mau request lagu, boleh. Lagunya lagu apa? Dari Denny Malik dengan Deritamu Deritaku. Untuk Mbak Asri, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah bergabung di sore hari ini. Kita akan dengarkan dulu pendengar beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita, baik itu telepon dan juga chat ya. Kali ini kita dengarkan dari rekasan Pak Amir ya, dengan Sawan Kamahina spesial untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berikan masih di 98,8 FM RRI Wintuhan. Satu buah lagu dari Denny Malik dengan Deritamu Deritaku. Kita akan sapa pendapa selanjutnya pendengar di 0739-1655. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siapa ini? Gimana di sana, aman?
2: Aman, sihat. Ya, cuaca agak mendung-mendung dikit ini, Pak.
1: Oh, sama. Berarti kita satu langit ya?
2: Iya.
1: Di bawah langit yang sama kita.
2: Sama-sama di bawah langit, ya. Di bawah langit, di atas bumi ini, Pak.
1: Jadi, sama mendung. Di sini juga mendung, loh.
2: Iya, iya, iya. Sama-sama mendung, ya.
1: Jadi, aman hari ini, berarti? Enggak kepanasan.
2: Aman-aman. Cuacanya mendung-mendung, hati cerah juga.
1: Hati cerah juga, tenang ya, hati tenang, pikiran tenang.
2: Iya, sama-sama kita Mbak, sama-sama tenang hati. Sama-sama cerah.
1: Iya. Oke, jadi gimana Pak Mawardi mau request lagu apa?
2: Ya, kalau ada Mbak. Apa lah?
1: Apa ya?
2: Tajamnya Karang aja, Mbak.
1: Tajamnya Karang.
2: Iya, iya.
1: Oh, mau tajamnya Karang. Boleh.
2: Kalau pleset itu duka ya.
1: Kenapa?
2: Kalau pleset di Karang tajam itu duka kaki.
1: Iya, makanya harus pakai sepatu. Kalau main ke Karang-Karang itu jangan pakai jangan nyeker.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi mau tajamnya Karang. Terus sapa-sapanya tuh siapa? Atau lagunya tuh siapa nih?

0: Pak Mawardi, aduh. Ya. Ini salah-salah sebut ini.
1: biasa aja Mbak.
0: Ada, ibunya masih ada?
1: Masih ada sini.
0: Aman, berarti.
1: Duduk ya.
0: Iya, berarti.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak ya. Selamat jalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mawardi sudah bergabung di sesi kedua ini. Ibunya masih ada, berarti Pak Mawardinya masih aman ya. Masih aman, terkendali. Wajar katanya pikirannya tenang, hati tenang ya. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Mawardi di 0739-1655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, halo. Siapa di mana ini?
2: Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Asri di sini.
2: Pantas.
0: Iya.
2: Yeah. Pak Ete, Mbak.
0: Oh, Pak Ete. Apa kabar Pak Ete? Hari ini di sana aman?
2: Aman, sehat, alhamdulillah.
0: Di Pinang enggak mendung?
2: Mendung, Mbak.
0: Oh, mendung. Udah hujan?
2: Enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan. Kirain mendung hujan juga.
2: Belum.
0: Belum dari pagi ya?
2: Hah?
0: Dari pagi mendungnya?
2: Iya.
0: Sama berarti. Oke, Pak Ete sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Sri juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ya.
2: Agak serak.
0: Serak batuk ya?
2: Bukan Mbak Sri itu.
0: Oh, enggak.
2: Enggak
0: sehat. Serak, aman.
2: Amin.
0: Udah seraknya udah kemarin-kemarin.
2: Kemarin. Ya.
0: Sekarang Pak Ete mau rekas lagu apa?
2: Miras aja Mbak, dari rumah-rumah.
0: Miras.
2: Ada.
0: Ada.
2: Nah, ya. Salamnya untuk Pak Amir, Pak Mawardi tadi, Pak Roni, Bu Roni. Terus untuk Mbak Asri aja lah, Mbak.
0: Baik.
2: Dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z. Ya, oke.
2: Tugas Mbak.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ete di Pinoraya. Pada baru saja bergabung di sore hari ini ya. Ada Pak Ete, ada Pak Mawardi di sesi kedua. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Ete di 0739-1655. Ini cowok semua yang gabungan di kali ini ya, di hari Kamis ini. Ini mana para ibu-ibunya? Biasanya ibu-ibunya ada nih. Ada Mama Linda, ada siapa lagi nih? Mama Roni di Bumi Arta. Ini udah gak gabungan berapa hari ini ke para ibu-ibunya. Kita masih menunggu ya di 0739-1655 atau di 0811-7901-655. Waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan pendengar. Saatnya telah menunjukkan pukul 14.40 menit. Kita bacakan dulu chat yang sudah masuk di sore hari ini. Ada siapa saja yang sudah bergabung via chat kita. Kita bacain satu-satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tuhan pregar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri, iya, ini Mbak Asri. Mau rekas lagu Mbak, lagunya dari Iis Dahlia dengan Beban Asmara. Ini lagunya untuk semuanya saja, tanpa terkecuali. Untuk Mbak Asri, terima kasih sudah bacain saya. Oke, terima kasih kembali. Kita baca lagi nih satu lagi sebagai chat terakhir ya. Kita bacain di sore hari ini. Assalamualaikum Mary Bintan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya Tommy di Bintuhan. Mau rekas lagu dari Fahmi Sahab, Kopi Dangdut Mbak. Untuk Mbaknya terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali. Nah, ini udah berapa chat yang sudah gabung ya, dan juga berapa pendengar kita yang sudah bergabung melalui via telepon. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan beberapa lagi sudah direkas oleh pendengar kita ada di sore hari ini. Tajamnya karang kita siapkan, kemudian dilanjutkan dengan miras ya, miras Santika dari Roma Irama, ada Beban Asmara dari Iis Dahlia, dan dilanjutkan dengan Kopi Dangdut. Jangan kemana-mana, terus patuh kami pendengar di 98.8 FM Radio Bintan. Selamat mendengarkan.

0: Mira Santika.
1: Oh no.
0: Mira Santika.
2: No. 98,8 FM RRI Bintuhan.

Ya benar, masih di 98,8 FM RRI Bintuan Satu Balok dari Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut. Pukul 15, setelah 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan untuk Pro Dangdut sore hari ini edisi Kamis tanggal 17 September 2026. Terima kasih pendengar atas partisipasi kamu ya, yang sudah bergabung baik itu di via chat WA ataupun di telepon kami untuk sore hari ini. Jangan lupa Pro Dangdut hadir kembali besok di jam yang sama ya, yaitu dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar, sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya, dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRE Program 1, yakni untuk mengikuti Beranda Asta Cita.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 102,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dani Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Huthayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, beranda astacita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakarta, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, pertama ke sungai, selokan maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sudah harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari

persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Coralia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

Ya benar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: petani di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI.
1: Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
2: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan air. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
1: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
2: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
1: sampah ini. Jadi
2: nilai, ya, sampah dan nilai ekonomisnya dengan itu, tiga pihak.
1: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
2: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
1: Oh, hanya sampah plastik.
2: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
1: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
2: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
1: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
2: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
2: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga.
2: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana? Karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
2: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
1: yang harus disampaikan.
2: Ya, sosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
2: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
1: ya.
2: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Gadis, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
2: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

0: Astacita.
1: Mendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Purwokerto.
1: Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
3: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
3: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
2: Ya.
3: Itu kami tarik di minggu.
2: Akhir pekan.
3: Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
2: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak. Pendengar semua, di bank sampah kami warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya?
3: Iya,
2: plastik, benar. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
3: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
2: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Jadi nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
3: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
2: Iya,
3: dalam hal ini tabungan emas.
2: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya
3: Di Limbah Pustaka ada ini apa wisata edukasi?
2: Oh, wisata edukasi.
3: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
2: Wisata edukasi.
3: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
2: Edukasi.
3: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan mengenai ini apa barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
2: Pengelolaan
3: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
2: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
3: Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
2: sepatu dari kresek ya Pak ya.
3: Terus tempat minum juga ada, tempat tisu itu juga ada di sana.
2: Tempat gelas mungkin ya Pak,
3: tempat
2: minum ya.
3: Iya,
2: tempat gelas atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
3: Iya.
2: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Iya. Kemudian kita ada ekoenzim.
3: Iya.
2: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
3: Ada.
2: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
3: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
2: ayamnya
3: sendiri.
2: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
3: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
2: bersih
3: dan tidak bau.
2: Iya.
3: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
2: Berarti ekonomi sirkuler ya.
3: Betul.
2: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
3: Iya.
2: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot. Di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk

untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah, baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa

0: manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik, ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis, ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
0: Jenis-jenis yang terkelola, ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol, ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai akan kita kumpulkan, ya, kalau misalnya itu bisa kita jual, ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.

0: komunikasi. Dan ternyata kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
1: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu. Peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
0: Peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.

0: sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai. Mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 RRI
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan saya semua buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih, kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma, penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutlah dari hulu. Bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 17 September 2020 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Pendengar, BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih kemungkinan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih...

0: di Sumatera bagian selatan begitu, Bang.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Lampung mengenai PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi Kahuta yang telah dirangkum reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dedi. Harapan saya semoga bencana ini cepat selesai. Terima kasih banyak buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih. Kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma. Penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu. Bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
3: Saya Tasya, usaha relawan PMI turun ke jalan patut diapresiasi. Tetapi pembagian maskernya sering tidak merata dan stoknya itu cepat habis. Bantuan kemanusiaan begini bagus, tetapi manajemen logistiknya harus diperbaiki lagi supaya tidak ada warga yang kehabisan.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Penanggulangan Bencana dan juga Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, terkait bantuan PMI perkuat misi kemanusiaan.
1: Pak Tejo, berkaitan dengan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun PMI ya Pak, di tanggal 17 September. Kita ingin membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Lalu kemudian bagaimana ini Pak untuk peran PMI sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaan itu tersebut, terutama di tengah berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jambi nih Pak Tejo?
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi dari awal ada informasi terkait bencana El Nino, kita sudah dapat informasi dari tim BMKG dan kita juga bergabung di FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jambi. Dan setelah kita bekerjasama dengan lintas sektoral untuk persiapan menghadapi El Nino ini dan karhutla, kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lintas bidang, kemudian kita juga sudah mengadakan semacam pelatihan dengan lintas bidang, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terjun ke bencanaan gitu Pak. Kemudian memasuki fase berikutnya, selain kita sudah apel siaga, kita bentuk satgas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua satgas untuk penanggulangan bencana karhutla dan dampak El Nino ini sudah sebulan lebih lah kita bentuk satgas. Kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini adalah ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker itu. Kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan karena pengalaman-pengalaman karhutla sebelumnya 2015, 2018 kita juga sudah hadir di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Air bersih, masker, dan oksigen itu sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kita juga menjalin mitra dengan berbagai mitra, dia juga bisa mensupport mobil tangki kalau kita dibutuhkan, kemudian juga mensupport untuk relawannya jika dibutuhkan. Jadi prinsipnya dalam rangka bantu masyarakat itu kami tidak sendiri. Kami mengajak berbagai lembaga untuk bergerak bersama-sama karena bencana tugas manusia itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa bertindak, tapi dengan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebencanaan itu Mbak Yuni.
1: Iya Pak Tejo, sejauh mana ini PMI melibatkan relawan dalam setiap misi kemanusiaan nih Pak?
2: Oke, dari PMI ini punya relawan yang struktural, artinya PMI ini karena kami di PMI provinsi, kami juga punya relawan PMI kota kabupaten seprovinsi Jambi. Kita sudah membuat surat edaran ke PMI kabupaten kota yang ada di Jambi, sama-sama bergerak. Kemudian di level pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu kita ada Kopsukarela KSM PMI. Di level SMA kita ada PMR. Di level SMP, SD kita juga ada PMR Mula dan PMR Madya. Itulah organik dari PMI yang bisa kita gerakkan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh kemarin misalkan sholat Isya di kampus, selain saya juga sebagai dosen, saya mengerahkan mahasiswa yang anggota PMI, KSM PMI, untuk bantu distribusi masker sebanyak 2.500. Dan kita juga sudah standby kan posko di PMI Markas PMI Provinsi. Posko ini harapannya adalah tempat kita berkumpul, kita berkomunikasi, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang datang bisa bantuan ke posko, kita langsung bisa tidak lanjuti.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono.
0: Dari Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Pendengar, BPBD Kabupaten Wai Kanan berkolaborasi dengan PMI dan juga Kejari menyalurkan 25.000 liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpu, dan juga sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wai Kanan bersama PMI dan Kejari Wai Kanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Wai Kanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25.000 liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Wai Kanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25.000 liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung memastikan keamanan pendistribusian logistik pilkades ke wilayah 3T. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan hingga logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan dan pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya, perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal. Namun, durasi perjalanan dapat mencapai sekitar 5 jam apabila kondisi gelombang meningkat.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Ya. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga minta pendampingan 2 kapal yang ya. Sampai nanti ada treble, nah susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
2: Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan penggunaan 2 kapal. Petugas juga diminta membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Selain memastikan keamanan distribusi logistik, Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026. Mulai dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara dan pelantikan kepala desa terpilih. Ia berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan pendistribusian logistik. Syamsir juga mengingatkan para calon kepala desa dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, persaingan dalam Pilkades tidak boleh menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena para calon dan pendukung masih berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung kita beralih ke Sungai Liat.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka merespon cepat aduan beberapa sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Sekolah mungkin yang benar-benar kekeringan bisa menyurati PMI.
2: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Wakil Ketua PMI Bangka, Boyandra, mengatakan, merespon aduan beberapa sekolah tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bangka Belitung serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut.
1: PMI berbagi air walaupun itu didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pemali, SMP 3 Sungai Liat, dan SMA Negeri 2 Sungai Liat. Alhamdulillah terlayani dengan baik. Kemudian yang baru-baru ini kemarin yaitu SMA Negeri 2 Sungai Liat dan SMP

0: Ibadah yang benar-benar mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini. Boy meminta untuk segera bersurat ke PMI Bangka agar segera ditindaklanjuti. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Momentum Hari Perhubungan Nasional ke-55 dimanfaatkan Bandara Depati Purbokerinci untuk memperkuat semangat kebersamaan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian peringatan Harhubnas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan sosial hingga apel upacara. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Bandara Depati Purbokerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Purbokerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Purbokerinci, Erdika Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kegiatan selanjutnya, amin satunya itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
2: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnavs, terus Basarnas.
1: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut melalui semangat insan perhubungan. Diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdaftar pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Yurisma menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang, kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang, dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yuliswan mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya, kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir mencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
2: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten itu sampai saat ini per September per hari ini sejumlah 146 orang. Kalau lihat dari tren ini ada mengalami peningkatan dari triwulan 1 16 orang, triwulan 2 70 orang, dan TW3 ada 60 orang untuk pencari kerja. Ya, dengan total 146 orang.
1: Ditambah oleh Yuliswan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kiarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Akibat harga kemarau, harga ikan air tawar di Kota Bengkulu naik signifikan. Akbar Mahardika, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga sejumlah jenis ikan air tawar di Kota Bengkulu mengalami kenaikan, terutama terjadi pada ikan nila dan patin yang kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan lele masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga ikan air tawar ini menjadi perhatian masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan ikan sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang pedagang ikan, Ria, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok ikan air tawar yang tersedia mengalami pengurangan. Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga diantaranya ikan nila, ikan patin, dan sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.
2: Harga ada kenaikan, ikannya berkurang. Ikan nila, ikan lele, ikan patin naik. Kemarin masih 28, masih bisa 30, hari ini 35.
1: Menurut Rias, selain berkurangnya stok, kenaikan harga ikan air tawar juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan di pasaran berkurang dan turut mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang saat ini berlaku di pasaran. Salah seorang pembeli, Diva, mengatakan ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang biasa dibelinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kenaikan harga ikan nila cukup terasa jika dibandingkan dengan harga sebelumnya.
3: Kalau saya biasanya ikan nila, lele, gitu, ikan-ikan air tawar. Ikan nila sih lebih sering. Tadi saya beli harganya 35 per kilo. Oh iya, mengalami kenaikan karena kemarin-kemarin saya beli itu harganya masih 28-29 gitu, tapi sekarang sudah 35.
1: Diva mengatakan kenaikan harga tersebut membuatnya mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kali ini ia memilih membeli ikan nila sebanyak setengah kilogram. Dengan kenaikan harga dan berkurangnya stok ikan air tawar, pedagang berharap pasokan ikan di Kota Bengkulu dapat kembali normal sehingga harga di pasaran menjadi lebih stabil. Masyarakat juga berharap kenaikan harga ikan tidak berlangsung lama agar ikan air tawar tetap terjangkau sebagai salah satu sumber protein untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akbar Mardika Putranusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
3: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Saat ini telah matang kita pukul 16.59 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah pendengar di sore hari ini sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, terus pastikan Anda tetap bersama kami di 98,8 audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Kami hadirkan pendengar satu buah lagu daerah Bengkulu Selatan, ada Lenggang Serawai spesial untuk Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Delapan FM RRI Bintuhan.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Berujidol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Berujidol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langkauda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Berujidol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Berujidol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabot, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: 98,8 FM RRI Bin Tuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Anda masih mendengarkan RS.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Yang bisa menjangkau siaran kami, senang sekali saya Syarifuddin atau dalam siaran kesempatan sore hari ini hadir kembali mengisi, menemani ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan pendengar seperti Kamis malam sebelumnya, di mana nanti tepat pukul 19 kita bergabung sama Pro 3 Jakarta, kita ikuti informasi menarik penting yang terangkum dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 rangkaian informasi daerah Kabupaten Kaur dan sekitarnya yang terangkum dalam Warta Berita daerah. Dan salah satu acara cukup menarik untuk kita simak yaitu lagu-lagu dari Minangkabau, lagu-lagu Sumatera Barat akan kami hadirkan tepat pukul 21 hingga pukul 22.30. Satu jam setengah nanti kita bersama di gelaran lagu-lagu Sumatera Barat. Akhirnya tepat pukul 24 kebersamaan kita berakhir, dan kebersamaan kita juga berakhir dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara di edisi hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka kami ucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuhan. Baik, benar mengawali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini sambil kita menanti tepat pukul 18:07 di mana nanti akan kami kumandangkan azan salat maghrib. Kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini. Baik, pendengar dari kawasan Pondok Pusaka, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita, datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan?

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keberadaan petugas di tingkat kelurahan bisa menjadi penting ketika terjadi kondisi darurat, karena mereka juga berada lebih dekat dengan masyarakat dan juga berpeluang menerima informasi lebih cepat. Karena itu pendengar, Satpol PP Kota Bengkulu kini memperkuat kemampuan personel prabawa atau prajawibawa pembina warga dengan membangun kolaborasi bersama Basarnas Bengkulu. Nah, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengatakan pendengar, personel prabawa yang ditempatkan di setiap kelurahan perlu dibekali kemampuan tambahan termasuk pengetahuan dasar mengenai pertolongan dan penanganan kondisi darurat. Nah, Basarnas Bengkulu juga menyambut kolaborasi tersebut dan mendorong personel prabawa serta Satpol PP ini untuk menjadi bagian dari potensi SAR. Nah, dalam pertemuan yang dilakukan pendengar, personel juga mendapat pengenalan mengenai tugas Basarnas, peralatan pencarian dan pertolongan, hingga pembekalan dasar pertolongan pertama. Jadi dengan keberadaan prabawa ini di setiap kelurahan, pendengar, harapannya juga informasi mengenai kejadian darurat bisa diterima lebih cepat dan juga langkah awal dapat dilakukan sesuai kemampuan sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan oleh tim yang berwenang. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda 3. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke customization ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI di sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif. Ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: jawab. Juga pasti kecelakaan laut KN Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KN Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, jawab ya. Untuk preskapori atau black box itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami observasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Ini dikaitkan dengan support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang.
11: Mungkin. Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah juga bantu nanti. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapaknya kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu meringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini dapat menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini dapat menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan beracun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Ya, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
20: tahun
23: 2024. 550
20: cash.
23: Ya, 1 juta, Pak.
20: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
20: Iya.
23: Perolehannya tahun
20: 2024. Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya.
20: Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kalau malam hari dan pengen cari tempat untuk sekedar duduk santai atau menikmati kuliner, jadi Belunggu Point ini menjadi salah satu kawasan yang masih dikunjungi masyarakat Kota Bengkulu. Nah, aktivitas di sana bahkan pendengar masih terlihat hingga larut malam. Nah, salah seorang juru parkir, Tommy, mengatakan jumlah pengunjung

dan pengunjung merasa kurang nyaman. Dengan aktivitas masyarakat yang masih berlangsung hingga malam hari, kenyamanan kawasan juga tentunya jadi salah satu hal yang perlu dijaga agar Belungku Point ini tetap menarik untuk dikunjungi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, kita hidup yang lebih baik.

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih memperhatikan nama di KTP atau kartu keluarga? Nah, ternyata penulisan nama dalam dokumen kependudukan juga memiliki ketentuan tersendiri. Nah, aturannya tercantum dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022. Nah, dalam aturan tersebut, pendengar, nama yang dicatat sebaiknya mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dan panjangnya paling banyak juga 60 huruf termasuk spasi. Sementara susunan nama dianjurkan sedikitnya 2 kata. Nah, tapi kalau namanya hanya terdiri dari 1 kata, nggak perlu langsung khawatir. Jadi Dukcapil menjelaskan nama 1 kata masih dapat dicatat apabila pemohon tetap memilihnya setelah mendapatkan penjelasan dari petugas. Dan penulisan nama juga menggunakan huruf Latin serta tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca. Sementara penyingkatan nama, pendengar, sebaiknya dihindari supaya tidak menimbulkan perbedaan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Dan untuk nama yang sudah tercatat sebelum aturan ini berlaku juga masih tetap sah dan tidak wajib diganti. Sementara pendengar, jika ingin melakukan perubahan nama, prosesnya memerlukan penetapan dari pengadilan negeri. Jadi terutama bagi orang tua yang sedang mempersiapkan nama anak, selain memilih nama dengan arti yang baik, ketentuan penulisannya dalam dokumen kependudukan juga perlu diperhatikan. Dan informasi mengenai aturan penulisan nama ini, pendengar, juga sekaligus menjadi informasi terakhir yang Nafla hadirkan dalam kebersamaan kita sore ini. Dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih buat Anda yang sudah bersama Nafla dari sore tadi sampai sekarang, baik yang mendengarkan dari rumah, tempat kerja, mungkin dalam perjalanan, maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan siaran Pro 1 RRI Bengkulu tentunya masih berlanjut dengan berbagai program dan juga informasi berikutnya. Jadi tetap
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Baik pendengar, kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Radio Republik Indonesia Bintuhan. Saat ini pukul 19.58 menit, tepat pukul 20 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu dari Terry, Butiran Debu.

Baik, benar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mengikuti.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh saya, Sirajudin. Sari berita, Polres Kaur rilis capaian Satreskrim narkoba hingga Satlantas. Harga cabai merah di pasar Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya Rp30.000, maksud kami dari sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya menjadi Rp50.000 per kilogram. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Baik, mengawali warta berita daerah malam hari ini, kami sampaikan terkait dengan kegiatan Polres Kaur rilis capaian Satreskrim narkoba hingga Satlantas. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Tendius Afriawan.
2: Polres Kaur menggelar pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres Kaur. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan serta penganiayaan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
3: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
2: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berkenal pot brown guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Kondisi jembatan air tinggi sepanjang 22 meter di Desa Air Pahlawan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur makin memprihatinkan akibat kerusakan fisik yang amat parah. Prasarana penyeberangan ini merupakan akses vital tunggal bagi mobilitas harian warga menuju area perkebunan serta fasilitas menuju ke pendidikan SD Negeri 72 Kaur. Kerusakan sarana penyeberangan yang telah berlangsung sejak tahun 2023 tersebut kian parah akibat tingginya intensitas lalu lintas kendaraan pengangkut hasil panen warga. Sekretaris Desa Air Pahlawan Sadarwan menegaskan bahwa jembatan air tinggi ini merupakan urat nadi aktivitas warga sehingga kerusakannya membutuhkan respon cepat agar tidak lumpuh. Pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berulang kali melakukan perbaikan swadaya. Namun langkah sementara tersebut tidak bertahan lama. Sadarwan mengeluhkan belum masuknya proyek perbaikan jembatan tersebut ke dalam daftar lelang LPSE Kabupaten Kaur, sehingga penanganan permanen masih belum pasti. Masyarakat Desa Air Pahlawan terpaksa bertaruh keselamatan saat melintasi lantai penopang jembatan yang telah lapuk dan patah. Warga sangat berharap pemerintah daerah segera menurunkan tim teknis untuk melakukan renovasi total secara cepat dan konkret. Penanganan darurat amat dibutuhkan sebelum prasarana penyeberangan tersebut benar-benar ambruk hingga memakan korban jiwa. Pendengar, harga cabai merah di pasar Impres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. dari yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
4: Harga cabai merah di pasar rakyat Impres Bintuhan saat ini alami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang cabai, Sherly, mengatakan sebelumnya pada awal bulan September, harga cabai merah dibanderol Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sherly tidak dapat memastikan apa penyebab naiknya harga cabai merah ini, karena ia selaku pengecer hanya mengikuti harga dari distributor. Namun, Sherly mengaku untuk pasokan cabai merah sedikit berkurang, karena cabai yang dijual pasokannya diambil dari Provinsi Lampung. Sementara untuk pasokan dari petani lokal sedang kosong.
5: Untuk cabai merah saat ini, di harga Rp50.000 untuk per kilonya. Karena udah satu minggu ini harga cabai merah udah naik, Mbak. Ini aja ngambil cabainya dari Lampung. Karena cabai lokal katanya lagi nggak ada produksinya. Entah karena belum panen atau memang stoknya nggak ada. Kita juga kurang tahu sih, Mbak.
4: Sementara itu untuk harga cabai jenis lainnya saat ini juga terpantau tinggi. Untuk cabai rawit merah saat ini dibanderol Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang masih stabil. 1 kilogram bawang merah dibanderol Rp35.000, sedangkan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat daya beli konsumen menjadi menurun. Pedagang sangat berharap pasokan dari distributor dapat segera stabil sehingga harga jual juga bisa ikut stabil. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz atau juga bisa melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook. Dan juga bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur menyiapkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan berupa penertiban akta kematian tingkat desa. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan bagi warga yang telah meninggal. Sekretaris Dinas Dukcapil Kaur Januar Apriko mengatakan, layanan tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dukcapil Kaur dengan Kementerian Agama, pemerintah, dan kelurahan. Nantinya akta kematian tersebut akan diberitakan kepada pihak-pihak keluarga pada malam ketiga atau malam ketiga setelah warga meninggal dunia. Dengan demikian, keluarga tidak perlu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen di tengah suasana duka. Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menyepelekan pengurusan akta kematian. Sebanyak 86 tim futsal dari Kaur dan Bengkulu Selatan mengikuti turnamen Pusaka Cup yang digelar oleh SMA Negeri 11 Kaur. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami Rohil Minata.
6: Turnamen Pusaka Cup yang digelar SMA 11 Kaur resmi menjadi ajang bergengsi bagi para pelajar di wilayah Kaur. Turnamen futsal ini berhasil menarik perhatian puluhan sekolah untuk mengirimkan perwakilan terbaik mereka. Panitia mencatat sebanyak 86 tim futsal telah mendaftarkan diri secara resmi untuk memperebutkan gelar juara. Seluruh peserta ini datang dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat SMP hingga SMA sederajat. Mobilisasi massa yang besar ini membuktikan tingginya antusiasme olahraga sepak bola mini ini di kalangan generasi muda. Selain dari Kabupaten Kaur sendiri, puluhan tim juga datang jauh-jauh dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Sekolah SMA N11 Kaur Satarudin SPD membuka langsung acara yang berlangsung meriah ini. Beliau menyampaikan bahwa turnamen akbar tersebut digelar sekaligus sebagai bentuk syukur atas hari ulang tahun sekolah.
7: Untuk futsal itu ada 8 66 peserta, baik itu dari Kabupaten Kaur maupun dari Bengkulu Selatan. Ada dua kabupaten yang ikut di pelaksanaan HUT tahun ini, Pak.
6: Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk memfasilitasi dan mewadahi minat para pecinta futsal di kalangan remaja. Langkah nyata ini diharapkan mampu menyalurkan energi positif anak muda ke dalam kompetisi yang sehat. Satarudin mengamati bahwa ada banyak sekali bakat terpendam di bidang olahraga ini yang belum tersalurkan dengan baik. Kejuaraan seperti ini menjadi jawaban atas kebutuhan ruang bagi para pelajar untuk mengekspresikan hobi mereka. Melalui kompetisi ini, bakat-bakat baru di dunia futsal diharapkan dapat terpantau dan terus dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Semangat sportivitas yang dijunjung tinggi selama turnamen juga akan membentuk karakter atlet muda yang berjiwa besar. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
1: Pendengar, 9 pesilat asal Kabupaten Kaur menorehkan banyak prestasi yang didapatkan pada ajang Indonesia Open keempat yang digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Endah, Jakarta. Event ini merupakan gelaran yang dilaksanakan oleh Kemenpora dalam rangka Pencaksilat Road to Olympic. Prestasi-prestasi tersebut diraih oleh masing-masing pesilat yang bertarung dalam beberapa kelas tanding. Untuk masing-masing kelas A, F, H, dan J, para remaja putra telah sukses menorehkan prestasi dengan meraih medali emas atas nama Arsalam Barak Bashar, Abdillah Saka, Hadian Seno, dan Gaisan Ihiro. Selain itu, kelas E putri juga membawa kepingan emas yang diraih oleh putri Saiditina Aisyah. Salah seorang pelatih pencak silat Kaur, Buyung Khalil, SPD, mengatakan kejuaraan ini masih berlangsung dan kemungkinan masih ada kepingan medali yang bisa diraih. Karena menurut Buyung, ada dua pesilat yang bertanding pada kelas tanding G dan C sudah berada di partai puncak atau final yang baru akan berlangsung besok dan diharapkan bisa kembali meraih medali emas berikutnya. Sementara itu, Buyung Khalil yang terjun pada kelas dewasa akan bertarung pada babak penyisihan melawan pesilat asal negara Spanyol. Menurutnya pertarungan ini cukup berat karena kurang lebih akan menghadapi 6 pesilat dari berbagai negara apabila ingin berada di partai puncak dan membawa medali emas. Dan ini berita kami selanjutnya, yaitu terkait dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat ada 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Danu Yogyarto.
8: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdaftar pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Yurisvan menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang, kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang, dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yurisvan mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya, kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir mencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
9: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten, itu sampai saat ini per September, per hari ini, sejumlah 146 orang. Kalau lihat dari tren ini, ada mengalami peningkatan dari triwulan 1 16 orang, triwulan 2 70 orang, dan TW3 ada 60 orang untuk pencari kerja, ya, dengan total 146 orang.
8: Ditambahkan oleh Yurisvan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kierto melaporkan.
1: Baik, benar, inilah berita terakhir kami di Warta Berita Daerah malam hari ini, yaitu terkait dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur dijadwalkan akan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pencocokan terbatas atau COKTAS pada akhir September 2026. Langkah ini dilakukan usai pihak penyelenggara merampungkan verifikasi data pemilih di dua wilayah, yaitu Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Saung. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Didi Iswandi, menyampaikan bahwa rapat pleno tersebut diselenggarakan untuk melegitimasi dan mencocokkan hasil temuan tim di lapangan. Rapat pleno ini akan dilaksanakan akhir bulan September 2026 setelah seluruh tahapan coktas di Kecamatan Luas dan Muara Saung tuntas. Guna memastikan keakuratan serta keterbukaan data, KPU Kabupaten Kaur bakal mengundang sejumlah instansi strategis dalam forum tersebut. Pihak yang dipastikan hadir meliputi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kaur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta para pemangku kepentingan stakeholder lainnya. Baik pendengar, dengan kami sampaikan informasi terkait dengan rapat pleno KPU tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita. Dan demikianlah Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur edisi malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Saya Sirajudin bersama tim teknisi Bung Rudi mengucapkan selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dry climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dry climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

lagu-lagu Minang Lawas baru saja dan saya hadirkan untuk Anda. Pertama tadi Gamang di Seso Cinto, dan yang baru saja berlalu Nanti Dia Menahan Hati dari Zalmon. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, guys. Seperti biasa 0739616655. Lagu-lagu Minang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 22.30, satu jam setengah ya. Sambil menunggu penelpon masuk, kembali lagu lawas sedang saya hadirkan, Ayam dan Lapeh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Dicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyah Rauga Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubuh sararaku, nopo karya balik.
8: Horas dongan, moha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mandung.
10: Wah, damai.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 98,8 FM RRI Bintuan.

Sebuah lagu tadi dari Pauzana ya, TKB Kadirantau. Bagaimana? Sudah adakah yang ingin gabungan?

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Makan apa?
3: Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman mak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyah Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopo karya balik.
8: Oras dongan, poha kabar muna.
9: Poha barakan rakan mandung.
10: Ma, dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan.

Rizka menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan malam hari ini. Nah, Anda juga bisa request ya malam hari ini pendengar untuk program Ruang Rindu. Barangkali Anda punya lagu yang malam hari ini pengen Anda dengar, terus juga mau diucapin untuk yang disayang atau yang disuka atau yang dirindukan, boleh. Nanti Rizka sampaikan di malam hari ini di program Ruang Rindu. Karena Ruang Rindu ini membuka ruang untuk Anda menyampaikan rasa kangen kali ya,

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Pendengar masih di Bengkulu malam ini ya, di program Ruang Rindu, Rizka menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi untuk Anda yang pengen melakukan kegiatan yang produktif gitu ya, atau lagi pengen sendiri, istilahnya me time gitu ya, sering identik dengan pergi ke kafe, jalan-jalan, nonton film di bioskop, atau melakukan perawatan diri di luar rumah. Padahal menikmati waktu sendiri itu tidak selalu membutuhkan biaya atau perjalanan ke tempat tertentu ya, pendengar. Karena aktivitas sederhana di rumah pun ini bisa jadi cara untuk memberi jeda dari rutinitas. Seperti ganti spray misalnya, ini jadi aktivitas sederhana yang membuat suasana kamar terasa berbeda. Spray yang bersih, wangi, ini juga dapat memberikan rasa nyaman ketika seseorang kembali beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Membersihkan kamar mandi, nah ini bisa jadi pilihan yang tidak biasa tapi cukup memuaskan, pendengar, melihat ruangan yang sebelumnya kotor jadi bersih dan memberikan sensasi pencapaian kecil sekaligus membuat lingkungan tempat tinggal terasa lebih nyaman. Atau cuci motor kayak Rizka tadi pagi, pendengar. Jadi ternyata kegiatan me time itu jadi kayak bikin rilis perasaan kita sendiri, terus ada pencapaian udah bersih gitu ya, kita jadi oh kayak lebih bahagia aja, pendengar. Jadi lakukan aktivitas yang barangkali terlihat sederhana seperti tadi ya, ganti spray atau membersihkan kamar mandi, cuci kendaraan atau membersih rumah, itu bisa jadi me time ya. Me time itu pada dasarnya bukan tentang seberapa mahal aktivitas yang dilakukan atau seberapa jauh Anda pergi gitu ya. Yang lebih penting, pendengar, waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas atau tuntutan sehari-hari, lakukan sesuatu yang membuat diri Anda merasa lebih nyaman. Gitu. Seperti lagu dari Anmes, Nyaman. Malam hari ini Rizka

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: cacing umumnya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, berkenaan ada Hedy Yunus dengan Suratku baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Dan berkenaan kita cukupkan hingga di sini ya untuk program Ruang Rindu. Misalkan waktu lebih kurang 1 jam kebersamaan Rizka untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya yang masih sibuk gitu ya dengan aktivitasnya, atau barangkali shift malam, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk tetap konsumsi air putih pendengar, biar tetap dijaga gitu ya kesehatannya. Kita punya lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, berkaitan malam semakin larut, saatnya untuk Anda beristirahat ya, pendengar. Coba cek kembali jendela, pintu, sudahkah terkunci dengan baik gitu ya, pendengar. Terus beralih ke area dapur, cek kompor gitu ya. Terus juga jangan lupa untuk mematikan lampu yang tidak digunakan untuk malam ini. Selain hemat energi, ini juga baik ya untuk Anda beristirahat malam hari ini. Selamat beristirahat, biar besok jauh lebih punya energi ya, pendengar, untuk menjalankan aktivitas. Rizka punya lagu dari Rizky Febian, Duet Sama Mahal Ini, Bermuara. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

0: 88,8 FM RRI Bintuan.
1: Baik pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di FM 98,8 MHz. Saat ini sudah pukul 23 lewat 52 menit. Sesaat lagi pendengar akan kami putarkan renungan malam untuk edisi malam hari ini. Setelah itu nanti akan kami putarkan tutup siaran. Baik, pendengar dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di 98,8 MHz Radio Republik Indonesia Bintuan. Baik, dari kawasan Pondok Pusaka kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: 98,8 FM RRI Bintuan.

Saudara pendengar, jumpa kembali melalui renungan malam untuk edisi malam ini. Renungan kita malam ini kami hadirkan dengan judul Sedih. Saudara, semua orang tidak ingin merasakan yang namanya kesedihan. Semua insan enggan untuk sekedar mengecap kesedihan. Bila perlu, hidup ini harus selalu dihiasi kebahagiaan. Begitulah keinginan sebagian manusia. Sedih adalah sebuah perasaan hati yang terkadang mengundang sakit. Sebuah gejolak rasa yang sering menimbulkan tangis dan langsang. Sebuah konflik internal dalam batin yang kerap mengalahkan logika. Resapilah sedih kita. Nikmati sedih kita. Dia akan datang untuk menguji. Dia hadir bukan untuk dicela. Dalam hati kita dijeritkan isak tangis. Dia mencoba meraba sisi paling sensitif dalam tubuh. Dia menggoda nalar agar goyah dan putus asa. Jangan pernah bangga dan tertawa jika kita selalu bahagia. Karena sedih adalah pelajaran paling berharga untuk memaknai arti sebuah kebahagiaan. Karena sedih akan terasa sangat membahagiakan saat kita bisa keluar dari kesedihan itu dengan sedikit senyum. Sejatinya, sedih adalah bahagia yang tersembunyi. Bahagia yang tertutup oleh keterpurukan sikap. Jika kita larut dalam kesedihan itu, kita tak akan menemukan kebahagiaan. Kita akan terus berputar di lingkaran kesedihan itu sendiri. Laksana padang panas yang terguyur oleh sedikit tetesan air. Sedih yang teramat sangat akan menjadi bahagia yang luar biasa jika kita bubuhkan sedikit rasa penuh taksim yang ikhlas kepada apa yang telah Allah kehendaki. Sedih itu adalah anugerah Allah. Meski hanya sedikit orang bisa memaknai dan bijaksana menghadapinya, tanamkan selalu rasa pasrah dan tawakal pada Sang Pencipta. Sesungguhnya, apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Doa kami ya Allah, teguhkan iman dan takwa kami. Kuatkan tiang kedewasaan kami. Bimbinglah kami untuk menemukan kebahagiaan dalam kesedihan yang Kau tempa pada kami. Semoga Allah menggolongkan kami sebagai hamba yang istiqomah dan sabar.

Baik, pendengar RRB Tuhan, selamat beristirahat. Usai sudah kebersamaan kita di edisi hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini kami menemani Anda, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami hadirkan untuk Anda. Baik itu hiburan, informasi yang kami sajikan, mudah-mudahan semuanya itu menjadikan kita lebih baik lagi. Baik pendengar dari Bintuhan, dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, saya Sirajudin mewakili seluruh kerabat kerja kami yang bertugas untuk edisi hari ini. Pamit, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur, mudah-mudahan tidur yang pulas yang Anda, yang kita miliki malam hari ini, hingga besok terbangun dalam keadaan segar bugar. Berbagai rangkaian aktivitas telah menanti kita besok pagi, bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bintuan kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Untuk itu pendengar, terus bersama kami karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, benar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Jumpa lagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Rajudin atau Dang Sirat kembali hadir dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Baik pendengar RRI Bintu, dimanapun Anda berada, mengawal kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Nanti akan kita ikuti religi pagi bersama Pro 1 Bengkulu. Kemudian nanti masih bersama Pro 1 Bengkulu, kita ikuti Warta Berita Daerah ya. Pukul 7 seperti biasa juga kita ikuti informasi-informasi menarik yang terangkum dalam Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Insya Barat. Dan akhirnya persamaan kita berakhir setelah nanti kita ikuti dialog Bengkulu Menyapa tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu pendengar, rangkaian acara kita akan siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik, sambil kita menanti tepat pukul 5 lewat 15 menit di mana nanti kita ikuti religi pagi, lagu-lagu pop islami kami hadir untuk Anda. Selamat ikuti. Yo.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Pendengar yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih merahmati kita, Allah masih memberkahi kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, di subuh hari ini, kita akan membahas tentang pengaruh maksiat. Pengaruh maksiat, dampak buruk dari maksiat, dari dosa yang kita lakukan. Maksiat itu pendengar lawan dari taat, lawan dari istiqomah, lawan dari takwa. Maka ada sikap wara' namanya. Apa sikap wara' itu? Sikap wara' itu berhati-hati dari berbuat maksiat. Jadi wara' itu menjaga dirinya, berhati-hati dari berbuat maksiat. Maka perbuatan maksiat sangat banyak ragamnya, sangat banyak macamnya pendengar. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu terhitung sebagai maksiat. Demikian pula meninggalkan perkara yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah juga dianggap sebuah maksiat sebenarnya. Jadi maksiat itu bukan hanya identik laki-laki dengan wanita. Tapi maksiat itu adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan perkara yang diperintahkan atau diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, itu pun dianggap sebagai maksiat. Maka perbuatan dusta, bohong, ghibah, ngadu domba, mencuri, berzina, mabuk, membunuh, sihir, riba, makan harta anak yatim, durhaka pada orang tua, berjudi dan lain sebagainya, semua itu terhitung sebagai perbuatan maksiat kepada Allah. Maka orang yang berbuat maksiat adalah orang yang berbuat hal yang sia-sia, orang yang menyia-nyiakan waktu, orang yang berbuat jelek, orang yang pendosa, orang fasik, dan orang yang mencampur aduk amal soleh dengan amal buruk. Maka semua kriteria itu pendengar telah disebut dalam Al-Quran. Bila disebut istilah maksiat kepada Allah dan juga disebut maksiat kepada Rasulnya, maka bisa bermakna kufur, ingkar, berbuat fasik. Sebagaimana dalam Quran surah Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu naru jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hanyalah baginya neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah, selama-lamanya. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maksiat itu kalau kita lihat awal mulanya terjadi maksiat, itu yang pertama kali terjadi di langit adalah karena adanya sifat dengki, hasud. Ini adalah maksiatnya iblis ketika ia enggan sujud kepada Adam alaihissalam.
dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Inilah maksiat pertama, serta menyombongkan diri. Itulah iblis. Maka dari itu ia dihukumi sebagai golongan orang makhluk Allah yang kafir, ingkar kepada Allah. Itu maksiat pertama yang terjadi di langit. Maksiat yang pertama kali terjadi di bumi adalah maksiat yang dilakukan putra Adam alaihissalam ketika ia membunuh saudaranya, juga karena terjadi sifat dengki ketika mereka berdua mempersembahkan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban yang pertama diterima sedangkan kurban yang lain ditolak. Kurbannya Habil diterima Allah, kurbannya Qabil ditolak oleh Allah. Maka kurban yang ditolak muncul sifat dengkinya. Maka Qabil sebagai kakak dengki kepada adiknya Habil karena Habil kurbannya diterima, sehingga ia membunuhnya. Qabil membunuh Habil. Inilah awal mulanya terjadinya maksiat. Maka apa pengaruh maksiat dalam kehidupan pendengar? Dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah merinci dampak-dampak buruk dari perbuatan dosa, dampak buruk dari perbuatan maksiat terhadap kehidupan kita, baik di dunia maupun akhirat. Apa kata beliau yang pertama? Terhalangnya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmu yang adalah cahaya yang dinyalakan Allah di dalam hati seorang hamba, dan maksiat mematikan cahaya tersebut. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Ilmu itu cahaya, cahaya yang Allah berikan, gambaran cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Yang kedua, dampak maksiat itu, dampak dosa dalam kehidupan itu, maka akan melahirkan kegelisahan yang dirasakan pelaku maksiat di dalam hatinya, dan hilangnya ketenangan dari dalam hati. Maka hati gelisah, hilang ketenangan. Padahal hidup ini yang kita cari adalah ketenangan. Buat apa berlimpah harta tapi gelisah? Maka orang dalam kebaikan, orang berada dalam kebenaran akan dituntun dia dalam ketenangan, walaupun mungkin dia serba kekurangan. Tetapi orang akan merasakan kegelisahan ketika dia berbuat dalam kesalahan, walaupun hidup dalam kemewahan. Yang ketiga pendengar, apa bahaya dari perbuatan maksiat itu? Allah akan mempersulit setiap urusan dalam hidupnya. Nauzubillah. Jadi kalau kita dipersulit oleh manusia, mungkin kita masih bisa menghindar. Tapi ini Allah akan mempersulit setiap urusan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena terhalang dari rahmatnya Allah lantaran dosa. Itu bahayanya, pendengar. Maka yang selanjutnya, dampak dari maksiat kita itu akan menimbulkan sifat lemah. Lemah apa? Lemah baik dalam agama, lemah baik dalam badannya, sehingga pelaku maksiat terasa berat. Pelaku maksiat rasa malas untuk melakukan taat kepada Allah, walaupun mungkin dia tahu pahalanya. Dia tahu pahala sholat ke masjid, pahala sholat berjamaah 27 derajat. Dia tahu masing-masing derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Dia tahu pahala sedekah itu diganti Allah 700 kali lipat paling sedikit. Dia tahu pahala-pahala dari jaminan itu, dia tahu semua. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Terasa berat untuk melakukan taat. Kenapa? Itulah maksiat. Maka yang kita ibaratkan itu adalah orang berbuat maksiat itu sama dengan orang yang sakit ketika dihidangkan makanan yang enak. Lihatlah orang sakit, pendengar. Ketika orang sakit dihidangkan makanan yang enak, gula yang enak, makanan yang enak, dimasak oleh orang nomor satu dalam chef nomor satu, koki nomor satu.
Tapi ketika makanan itu disuguhkan kepada si sakit, apa kata orang sakit? Tidak enak makanan ini, kata orang sakit. Tidak enaklah gula ini, kata orang sakit. Padahal sesungguhnya pendengar, bukan makanannya yang tidak enak, bukan gulainya yang tidak enak, tapi mulut orang sakit tadi yang bermasalah. Mulutnya pahit. Kenapa dia tidak bisa membedakan mana yang enak, mana yang legit? Itulah mulut, bukan makanannya, mulutnya yang bermasalah. Itulah dosa, maksiat itu. Jadi walaupun tahu pahala dari sebuah amal yang luar biasa, terasa berat untuk menjemput taat, terasa berat untuk berbuat kebaikan. Itu pendengar yang dimuliakan Allah. Maka yang kelima, maksiat yang dilakukan itu berdampak apa? Menghilangkan keberkahan umur dan melenyapkan kebaikan. Menghilangkan keberkahan umur dan melenyapkan kebaikan. Ciri umur berkah itu pendengar, bertambah umurnya, bertambah baiknya. Itu ciri umur berkah. Semoga umurnya berkah. Ketika ada orang ulang tahun, kita doakan barakallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umurmu sehingga umurnya berkah. Artinya umur berkah itu bertambah umur, dia bertambah baik. Bertambah tua, dia bertambah soleh. Bertambah tua, bertambah taat. Ketika bertambah tua, dia bertambah jahat, itu ciri umurnya tidak berkah. Semakin tua, semakin jadi tua-tua keladi, itu cirinya umur tidak berkah. Semoga hartanya berkah. Ciri harta berkah, hartanya bertambah, bertambah rajin dalam sedekah. Tapi ketika harta bertambah, dia bertambah kisit pelit meditnya, maka itu ciri hartanya tidak berkah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah diantara menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi yang merupakan dampak akibat dari maksiat yang kita lakukan. Semoga kita terhindar dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghindari dari segala perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Kaos kaki bolong. Seorang ayah yang terkenal dan kaya raya sedang sakit parah. Menjelang ajal menjemput, di hadapan anak-anaknya beliau berwasiat, "Anak-anakku, jika ayah sudah dipanggil Allah yang Maha Kuasa, ada permintaan ayah kepada kalian. Tolong dipakaikan kaos kaki kesayangan ayah, walaupun kaos kaki itu sudah bolong. Ayah ingin memakai barang kesayangan yang penuh kenangan semasa merintis usaha di perusahaan ayah, dan minta tolong kenangan kaos kaki itu dikenakan bila ayah dikubur nanti." Akhirnya, sang ayah wafat. Ketika mengurus jenazah dan saat akan dikafani, anak-anaknya minta ke ustadz agar almarhum diperkenankan memakai kaos kaki yang bolong itu sesuai wasiat ayahnya. Akan tetapi, sang ustadz menolaknya. "Maaf, secara syariat, hanya 2 lembar kain putih saja yang diperbolehkan dikenakan kepada mayat." Maka terjadilah perdebatan antara anak-anak yang ingin memakaikan kaos kaki robek dan Pak Ustadz yang melarangnya. Karena tidak ada titik temu, dipanggillah penasihat sekaligus notaris keluarga tersebut. Sang notaris menyampaikan surat wasiat, "Ayo kita baca bersama." Dibukalah surat wasiat almarhum untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada notaris tersebut. Bunyinya, "Anak-anakku, pasti sekarang kalian sedang bingung karena dilarang memakaikan kaos kaki bolong kepada jenazah ayah. Lihatlah anak-anakku, padahal harta ayah sangat banyak. Uang, beberapa mobil, tanah, kebun dan sawah, rumah mewah. Tetapi tidak ada artinya ketika ayah sudah meninggal dunia. Bahkan kaos kaki bolong saja tidak boleh dibawa mati. Begitu tidak berartinya harta dunia, kecuali iman dan amal kebaikan kita. Anak-anakku, inilah yang ingin ayah sampaikan agar kalian tidak tertipu dengan dunia yang hanya sementara. Pada akhirnya, teman sejati kita hanyalah iman dan amal soleh. Salam sayang dari ayah yang ingin kalian menjadikan dunia sebagai jalan menuju ridho."

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264. Bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Sari berita, Pemda Kota Bengkulu dorong pengelolaan sampah berbasis dana kelurahan. Satpol PP Kota Bengkulu memberikan pelayanan kepada pedagang kecil lebih humanis dan menjadi sahabat semua kelompok masyarakat. Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Pemda Kota Bengkulu dorong pengelolaan sampah berbasis dana kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan produktif di tingkat kelurahan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui gerakan Masyarakat Peduli Sampah yang dikembangkan oleh Divisi Usaha Produktif berbasis pengelolaan sampah Manunggal Lestari di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung. Wali Kota Bengkulu mengapresiasi kesadaran masyarakat Kelurahan Kebun Tebeng yang mulai melihat sampah tidak hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat dikelola dan memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, sampah yang dikelola dengan baik dapat diolah menjadi berbagai produk yang bisa bermanfaat, di antaranya magot dan pupuk. Pengelolaan tersebut sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan. Dedi menilai jika gerakan serupa dapat dilakukan secara luas oleh masyarakat di setiap kelurahan, persoalan sampah di Kota Bengkulu dapat ditangani secara bersama-sama. Pemkot Bengkulu berharap pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus dikembangkan dan dilakukan secara lebih masif pada tahun 2027.
2: Ada pakannya dari sampah, kemudian sudah jadi magot, kemudian tempat bioflok juga sudah disediakan, 3 bulan ke depan ini akan panen. Nah, kalaulah semua kita punya pemikiran seperti ini, maka sampah nanti insya Allah tidak akan jadi masalah lagi. Kenapa? Ada proses jadikan magot, dan nanti magot itu buat umpan atau pakan ikan.
1: Program di Kelurahan Kebun Tebeng diharapkan menjadi contoh bagi kelurahan lain untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah yang produktif dan berkelanjutan. Selain membantu mengurangi persoalan sampah, pengelolaan berbasis kelurahan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat sekaligus menciptakan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi keluarga. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Harga cabai di Pasar Panorama kini berkisar Rp60.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tina Yolanda.
3: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Panorama, Kota Bengkulu kini mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai yang kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut mulai dirasakan oleh pedagang dan pembeli yang beraktivitas di Pasar Panorama. Salah seorang pedagang cabai, Sarah, mengatakan kenaikan harga tersebut sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
4: Kalau ngecernya 60 sama harga
5: 50. Cabai rawit sama 60 kalau kita ngecer. Tahu juga. Panas sama kita tahu. Menjual menerima berapa 15.
3: Salah seorang pembeli, Runita, mengaku harus mengurangi jumlah pembelian cabai akibat kenaikan harga tersebut.
6: Kenaikan harga cabai ini, saya jadi mengurangi jumlah pembelian. Kalau biasanya membeli lebih banyak, sekarang saya sesuai dengan kebutuhan dan uang yang tersedia.
3: Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mempertimbangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga cabai yang menjadi tantangan bagi pedagang dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pedagang berharap cabai dapat kembali stabil, juga berharap bahan pokok, khususnya cabai, dapat kembali terjangkau. RRI Bengkulu, Tina Yolanda melaporkan.
0: Harga cabai merah di Pasar Inpres Bintuhan alami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
7: Harga cabai merah di pasar rakyat Impres Bintuhan saat ini alami kenaikan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang cabai, Sherly, mengatakan sebelumnya pada awal bulan September, harga cabai merah dibanderol Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Namun, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sherly tidak dapat memastikan apa penyebab naiknya harga cabai merah ini, karena ia selaku pengecer hanya mengikuti harga dari distributor. Namun Sherly mengaku untuk pasokan cabai merah sedikit berkurang karena cabai yang dijual pasokannya diambil dari Provinsi Lampung. Sementara untuk pasokan dari petani lokal sedang kosong.
8: Untuk cabai merah saat ini di harga Rp50.000 untuk per kilonya. Karena udah satu minggu ini harga cabai merah udah naik, Mbak. Ini aja ngambil cabainya dari Lampung, karena cabai lokal katanya lagi nggak ada produksinya. Entah karena belum panen atau memang stoknya nggak ada, kita juga kurang tahu sih, Mbak.
7: Sementara itu untuk harga cabai jenis lainnya saat ini juga terpantau tinggi. Untuk cabai rawit merah saat ini dibanderol Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dibanderol Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang masih stabil. 1 kilogram bawang merah dibanderol Rp35.000, sedangkan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga cabai membuat daya beli konsumen menjadi menurun. Pedagang sangat berharap pasokan dari distributor dapat segera stabil, sehingga harga jual juga bisa ikut stabil. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Rektor Universitas Bengkulu Profesor Indra Cahyadinata secara resmi menyambut kedatangan puluhan mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan jenjang sarjana dan magister mulai semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Penyambutan ditandai dengan pemakaian alma mater dan topi UNIP secara simbolis di ruang rapat 3 Rektorat Universitas Bengkulu. Secara keseluruhan, sebanyak 35 mahasiswa dari 10 negara seperti Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Sudan, Yaman, Sierra Leone, Thailand, Gambia, Palestina, dan Tiongkok diterima pada periode ini. Para mahasiswa internasional tersebut tersebar di berbagai program studi di 8 fakultas, meliputi Fakultas Teknik, FKIP, FKIK, FMIPA, Pertanian, Hukum, Hukum, FEB, hingga FISIP. Program penerimaan mahasiswa asing ini merupakan bagian dari strategi penguatan internasionalisasi UNIP guna menciptakan atmosfer akademik yang inklusif dan berwawasan global. Rektor Universitas Bengkulu menegaskan bahwa langkah ini akan terus diimbangi dengan perluasan kerjasama internasional, riset kolaboratif, serta pertukaran mahasiswa dan dosen. Satpol PP Kota Bengkulu memberikan pelayanan kepada pedagang kecil lebih humanis dan menjadi sahabat semua kelompok masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bisa Rahasia Nipar.
9: Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Saat Maruli Tuas Tomora mengatakan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP selama ini masih cenderung negatif, seperti dianggap kasar, suka marah-marah, dan arogan. Menurutnya anggapan tersebut muncul karena dalam menjalankan tugas Satpol PP kerap berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama pedagang kecil saat melakukan penertiban. Saat menjelaskan, persepsi serupa tidak hanya terjadi di Bengkulu, tapi juga menjadi tantangan bagi Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia karena tugas penertiban sering dikaitkan dengan penegakan aturan terhadap pedagang kaki lima. Untuk mengubah pandangan tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu berupaya mengedepankan pendekatan humanis melalui konsep sebagai sahabat anak-anak, sahabat pelajar, dan sahabat emak-emak.
10: Ada sahabat anak-anak, sahabat pelajar, sahabat mahasiswa, sahabat emak-emak, sahabat. Pokoknya menggunakan istilah sahabat, dan kemudian kita juga.
9: Selain penertiban secara humanis, saat mengungkapkan Satpol PP Kota Bengkulu juga mengembangkan konsep prabawa atau praja wibawa membina warga yang disebutkan sebagai inovasi pertama di Indonesia dengan pola pembinaan yang dimodifikasi dari konsep Babinkamtibmas Polri dan pembinaan teritorial TNI. Konsep tersebut mencakup pembinaan penyuluhan, deteksi dini, dan cegah dini, sehingga keberadaan Satpol PP di tengah masyarakat tidak hanya untuk melakukan penertiban, tapi juga membangun komunikasi dan pembinaan secara persuasif. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Kondisi belunggu poin pada malam hari di luar suasana akhir pekan relatif sepi. Lengkapnya dilaporkan Leni Rahmawati.
11: Aktivitas masyarakat di belunggu poin tetap terlihat hingga larut malam setiap harinya. Sejumlah pengunjung datang untuk menikmati suasana kawasan dan kuliner yang tersedia, meski jumlah pengunjung pada malam tersebut tidak terlalu ramai. Salah seorang juru parkir di Belunggu Point, Tommy, mengatakan kondisi pengunjung memang terkadang terlihat sepi.
12: Alhamdulillah, katakan sepi, lumayan ramai juga keadaan di Belunggu Point, warga masyarakat.
11: Menurut Tommy, kondisi keramaian pengunjung tidak selalu sama setiap hari. Ia berharap Belunggu Point dapat terus berkembang dan semakin ramai dikunjungi masyarakat. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nadia Syafira, mengatakan kondisi Belunggu Point pada malam tersebut relatif sepi dibandingkan saat akhir.
13: Lumayan sepi soalnya hari ini bukan hari weekend, kalau weekend ramai. Ini karena hari Selasa jadinya.
11: Ia menyoroti keberadaan pengamen yang menurutnya cukup banyak dan dinilai dapat membuat sebagian pengunjung merasa kurang nyaman untuk datang.
13: Dikurangin yang ini loh mbak, yang ngamen gitu minta-minta uang, soalnya banyak banget. Mungkin itu karena buat jadinya buat orang malas.
11: Aktivitas Belunggu Point pun menjadi bagian dari kegiatan masyarakat pada malam hari. Kondisi jumlah pengunjung yang berbeda antara hari biasa dan akhir pekan menjadi gambaran aktivitas kawasan tersebut. RRI Bengkulu, Leni Rahmawati melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
14: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdata pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja di Disnaketran Kabupaten Kaur Yurisman menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang, kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang, dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yurisman mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya, kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir pencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
15: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten, itu sampai saat ini per September, per hari ini, sejumlah 146 orang. Kalau lihat dari tren ini, ada mengalami peningkatan dari triwulan 1, 16 orang, triwulan 2, 70 orang, dan TW3 ada 60 orang untuk pencari kerja, ya, dengan total 146 orang.
14: Ditambahkan oleh Yuliswan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kierto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur dijadwalkan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pencocokan terbatas atau COKTAS pada akhir September 2026. Langkah ini dilakukan usai pihak penyelenggara merampungkan verifikasi data pemilih di dua wilayah, yakni Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Didi Suwandi, menyampaikan rapat pleno ini untuk memastikan keakuratan serta keterbukaan data, dan KPU Kabupaten Kaur bakal mengundang sejumlah instansi strategis dalam forum tersebut. Pihak yang dipastikan hadir meliputi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kaur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kaur, serta para pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Kasus dugaan penipuan dengan tersangka Cioboy dilimpahkan ke kejaksaan. 115 korban rugi 4,1 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
16: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Ditreskrimsus Polda Bengkulu resmi melimpahkan tersangka beserta barang bukti kasus dugaan investasi bodong berkedok arisan kepada Kejaksaan Bengkulu. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid mengatakan, pelimpahan tersebut menandai selesainya proses penyidikan oleh kepolisian dan selanjutnya perkara menjadi kewenangan jaksa untuk proses penuntutan. Kasus yang menyeret NC alias YY alias Yeyen atau yang dikenal dengan nama Cioboy bermula dari laporan warga pada 3 Juni 2026. Hingga proses penyidikan berjalan, polisi mencatat sebanyak 115 orang mengadu dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 4,1 miliar rupiah.
17: Investasi bodong tersangka Y ya, yang sudah kita ungkap oleh Dirkrimsus yang menetapkan NC itu sebagai tersangka. Beberapa barang bukti yang sudah disita ini kerugian mencapai miliaran rupiah sehingga pengungkapan terkait investasi bodong ini secara masif bisa terungkap dengan cepat.
16: Dalam menjalankan modusnya, tersangka diduga menawarkan skema pinjaman arisan dengan iming-iming keuntungan yang jauh lebih besar dalam waktu singkat. Salah satu skema yang ditawarkan berupa modal 7 juta menjadi 9 juta rupiah. Sementara skema lainnya menjanjikan modal 20 juta dapat berkembang menjadi 70 juta rupiah. Penyidik sebelumnya mengamankan tersangka di wilayah Lampung pada 25 Juni 2026. Sebelum menetapkannya sebagai tersangka sehari kemudian. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan, gelar perkara, serta mengantongi sejumlah alat bukti dan keterangan para saksi. Dalam tahap pelimpahan, penyidik turut menyerahkan barang bukti berupa uang tunai total lebih dari 582 juta rupiah. Kapolda Bengkulu juga menjelaskan, jumlah tersebut termasuk tambahan uang sekitar 233 juta rupiah yang ditemukan penyidik dari hasil pengembangan dan penggeledahan terhadap keluarga tersangka. Selain uang tunai, polisi juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Di antaranya yaitu 2 unit kendaraan, sertifikat tanah, dan 1 unit telepon seluler iPhone 17 Pro Max. Seluruh barang bukti tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian perkara di tahap penuntutan dan persidangan. Pada perkara tersebut, tersangka dijerat ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan ataupun P2SK. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara apabila terbukti melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum melalui skema investasi. Dengan pelimpahan tahap 2, penanganan perkara selanjutnya berada pada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini masih harus dibuktikan di persidangan sehingga status dan kesalahan pidana tersangka nantinya ditentukan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diuji di pengadilan. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Polres KU rilis capaian Satreskrim narkoba hingga Satlantas. Selengkapnya dilaporkan berikut ini.
18: Polres KU menggelar pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres KU. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres KU AKBP Wiwin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan serta penganiayaan. Kapolres KU AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten KU. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
19: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
18: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berknalpot brong guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: ...92.5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut kami akan update informasi Anda pagi ini terkait dengan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno, ada Bung Andre. Bung Andre, silakan laporannya.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 18 September 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Lebong, Lebong, Bepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Lebong, Lebong, Kepayang, dan Kaur. Untuk dini hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rajang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Kemudian, suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter dari perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu dan waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Ya, terima kasih Bung Andre, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Satu.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 2 Bengkulu bersama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI, TVRI dan LKBN Antara Biro Bengkulu secara resmi juga telah menandatangani nota kesepahaman sebagai langkah memperkuat kolaborasi penyampaian informasi mengenai pengembangan dan aktivitas pelabuhan Pulau Bai. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Bahari PT Pelindo Regional 2 Bengkulu oleh General Manager PT Pelindo Regional Bengkulu Dr. Dimas Rizky Kusmayadi dengan Kepala LPP RRI Bengkulu Insinyur Rozani, Kepala TVRI Bengkulu Fonda Rafael, dan Kepala Biro LKBN Antara Perwakilan Bengkulu Anom pada Kamis 17 September 2026 sore. GM Pelindo Regional 2 Bengkulu Dr. Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan bahwa kerjasama ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya pihaknya membangun kolaborasi secara bersama dengan tiga lembaga media milik negara. Terlebih dari kolaborasi ini diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa Pelabuhan Pulau Bai bukan hanya milik Pelindo, tetapi memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah dan nasional. Sementara itu, Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama tersebut, apalagi sinergi RRI, TVRI, dan Antara bersama Pelindo dapat memperkuat penyampaian informasi mengenai layanan, kegiatan, persyaratan, serta aspek keamanan di kawasan pelabuhan. Ya, dengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat nanti akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

Pendengar, kami tuntaskan lagu dari Drive dengan aku Ladia, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM.